Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai rekan Ra, kembali lagi di 105 Ra FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh energi. Saya Laila siap menemani Anda hingga beberapa jam ke depan. Tetap bersama kami di 105 Ra FM karena banyak informasi, hiburan dan tentunya musik favorit yang sudah kami siapkan. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati pagi Anda.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan mengkaji sebuah kisah teladan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang sahabat mulia yang bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Semoga melalui pembahasan ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan kepada kita semua sehingga mampu mencontoh dan juga meniru teladan sahabat yang mulia ini. Amin. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu an merupakan sahabat yang terdahulu memeluk agama Islam. Tidak tanggung-tanggung, setelah memeluk agama Islam, ia pun berhasil mengajak ibu dan juga ayahnya memperoleh hidayah yang sama pula, yaitu masuk ke dalam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Islam. Ayahnya bernama Yasir bin Amir radhiyallahu an merupakan seorang perantau dari negeri Yaman yang bersahabat dengan Abu Hudzaifah bin Mughirah radhiyallahu anhu.

baru saja memeluk agama Islam ini. Akan tetapi semua itu tidak menambahkan apa-apa kecuali keimanan dan keyakinan kepada agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka dibiarkan di terik matahari padang pasir, didera, dicambuk, disulut dengan api yang menyala, dan berbagai tindakan-tindakan mengerikan di luar peri kemanusiaan diberlakukan kepada mereka agar mereka kembali kepada agama jahiliyah. Akan tetapi sia-sia saja apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik tersebut. Karena Ammar bin Yasir radhiyallahu an serta keluarganya, ayah dan juga ibunya tetap kokoh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manisnya iman sudah merasuk ke dalam hati sanubari mereka. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Penyiksaan pun terus berlanjut hingga suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati mereka bertiga sedang disiksa oleh orang-orang musyrik Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagumi ketabahan atas penderitaan ini demi mempertahankan keimanan yang dimiliki oleh Ammar bin Yasir serta keluarganya. Ketika Ammar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, azab yang kami derita telah sampai pada puncaknya." Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk menenteramkan jiwa mereka dan memberikan kabar gembira kepada mereka. Sabran ala Yasir, wa inna mawa'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Ketika Abu Jahal ikut melakukan penyiksaan kepada keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu an, ia pun begitu jengkel dan putus asa terhadap Sumayyah radhiyallahu anha, seorang budak wanita yang hina di mata Abu Jahal dan juga masyarakat Quraisy saat itu, di mana ia adalah ibu dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Dan karena kejengkelan yang sudah tidak tertahankan lagi, disebabkan Sumayyah radhiyallahu anha tidak mau kembali pada agama kemusyrikan, maka Abu Jahal mengambil tombak dan menusuk Sumayyah radhiyallahu anha dari arah kemaluannya hingga tertembus ke punggungnya. Maka jadilah Sumayyah radhiyallahu anha seorang yang sangat dikagumi oleh kaum muslimin saat ini. Dialah orang yang pertama syahid di dalam Islam. Tak berapa lama ayahnya, ayah dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an, yakni Yasir bin Amir radhiyallahu an, juga syahid dalam penyiksaan orang-orang musyrikin Quraisy tersebut. Dan kematian kedua orang tuanya tersebut akibat siksaan dari orang-orang musyrikin Quraisy tidak menyebabkan Ammar bin Yasir radhiyallahu an berubah pikiran untuk mengganti agamanya. Bahkan itu semua semakin menguatkannya dalam keimanan, dalam keislaman. Siksaan demi siksaan pun semakin ditingkatkan kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Dibakar dengan besi panas, disalib, ditenggelamkan dalam air hingga ia sesak nafas dan lain sebagainya. Hingga suatu ketika Ammar bin Yasir radhiyallahu an sedang dibakar dengan api yang membara, dan kebetulan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mengunjunginya. Beliau pun memegang kepala Ammar bin Yasir radhiyallahu an sambil berkata, "Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamatkanlah Ammar sebagaimana engkau menjadi sejuk dan juga menyelamatkan bagi Ibrahim alaihi salam." Dan subhanallah mendengar. Seketika itu pula Ammar bin Yasir radhiyallahu an tidak lagi merasakan panasnya api yang menerpa tubuhnya. Dan hal ini pun semakin membuat kokoh serta tegar keimanan dan juga keislamannya. Walaupun siksaan kaum musyrikin Quraisy sangat berat dan terus menimpa Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Di suatu saat yang lain, Ammar radhiyallahu an disiksa sedemikian rupa sehingga hampir tak sadarkan diri. Beliau radhiyallahu an hampir saja pingsan dalam siksaannya. Dan dalam keadaan seperti itu ada yang menuntun ucapannya untuk memuja-muja berhala kaum Quraisy dan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tanpa disadarinya ia pun mengikuti ucapan-ucapan tersebut.

Saat ia menyadari semuanya itu, ia pun menangis sejadi-jadinya. Seolah-olah dunia telah kiamat baginya, dan siksaan demi siksaan pun tak lagi terasa berat baginya. Jauh lebih berat lagi kedukaan dan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengucapkan kata-kata yang bisa mencabut keimanannya tersebut serta menyengsarakan kehidupannya di akhirat kelak. Dalam puncak kesedihan itulah yang serasa tidak tertahankan lagi, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memang telah mendengar berita tentang apa yang diucapkan oleh Ammar radhiyallahu an. Maka sehubungan dengan peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada umatnya, kepada hamba, yaitu dengan menurunkan surah An-Nahl ayat yang ke-106. Beliau datang sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sendiri menemui Ammar bin Yasir radhiyallahu an dengan penuh santun dan juga kasih sayang. Beliau menghibur dan menenangkannya sambil menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu an, "Orang-orang kafir menyiksa dan menenggelamkanmu sehingga engkau mengatakan begini dan juga begitu. Benar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," kata Ammar sambil meratap penuh kesedihan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak mengapa. Tidak mengapa wahai Ammar, jika mereka memaksamu katakanlah seperti itu lagi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat kecuali orang-orang yang dipaksa sedang hatinya tetap teguh dalam keimanan, dan hal ini turun berkenaan dengan kejadian yang engkau alami." Mendengar hal tersebut, hati Ammar bin Yasir radhiyallahu an pun menjadi tenteram dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada akhirnya sebagaimana kebanyakan budak-budak yang lain yang disiksa oleh tuannya karena pilihannya memeluk agama Islam, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, orang yang paling jujur, orang yang paling dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membeli Ammar bin Yasir radhiyallahu an dari kabilah Bani Makhzum serta memerdekakannya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah ketegaran dan kokohnya Ammar bin Yasir radhiyallahu an mempertahankan keimanannya. Walaupun cobaan, siksaan dan deraan terus dialaminya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang sekali terhadap Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang dirinya, yakni diri Ammar dipenuhi oleh keimanan sampai ke tulang sumsumnya. Bahkan pernah terjadi perselisihan antara Ammar bin Yasir radhiyallahu an dan juga Khalid bin Walid radhiyallahu an, seorang pahlawan Islam yang digelari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Saifullah, sang pedang Allah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang memusuhi Ammar, dia akan dimusuhi Allah, dan siapa yang membenci Ammar, maka ia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Inilah bukti kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Untunglah pendengar yang beriman, Khalid bin Walid radhiyallahu an seorang yang cerdas dan juga berjiwa besar. Mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ia pun segera menemui Ammar bin Yasir dan meminta maaf atas kekhilafannya. Kedudukannya di masa lalu sebagai salah satu pemuka kabilahnya dan Ammar hanya sebagai budak, tidak menghalanginya untuk merendahkan diri serta meminta maaf kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Semua itu ringan dilakukannya karena Khalid radhiyallahu an setelah keislamannya hanya menginginkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada hanya sekedar mempertahankan gengsi dan prestasenya di masa lalu. Dan Ammar radhiyallahu an pun dengan senang hati memaafkannya. Inilah masyarakat yang Islami, di mana masyarakat yang saling maaf memaafkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Selain itu, pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, pernah juga terjadi salah seorang sahabat menghujat Ammar bin Yasir radhiyallahu an karena ia bekerja membangun Masjid Nabi sambil mendendangkan sebuah syair. Sehingga terjadilah perselisihan kala itu. Mendengar berita ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa maksud mereka terhadap Ammar? Diserunya mereka
ke dalam surga, sedang mereka mengajaknya ke dalam neraka. Sungguh Ammar bin Yasir adalah bola mataku sendiri. Nah, tentu saja pendengar, bukan maksud dan keinginan Ammar radhiyallahu an untuk memperoleh puji-pujian tersebut. Bahkan sesungguhnya ia adalah seorang yang pendiam dan tidak banyak bicara. Kontras sekali dengan penampilan fisiknya yang tinggi besar, berdada bidang dan juga bermata biru. Ia justru lebih sering menyembunyikan diri dan tidak ingin menonjolkan dirinya sendiri. Ia telah merasakan bagaimana beratnya mempertahankan keimanan. Karena itu, ia ingin mengisi waktu demi waktu yang dilewatinya dengan ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang dirinya, "Jadikanlah contoh dan ikutilah setelah kematianku nanti Abu Bakar dan juga Umar, serta ambillah pula hidayah yang dipakai oleh Ammar untuk dijadikan bimbingan." Demikianlah pendengar yang budiman, kisah yang sangat agung, kisah mulia dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an dalam mempertahankan keimanannya. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari kisah ini. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 FM. This is the greatest. So this my face. Who is

0: menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini tanggal 30 Agustus, pada tahun 1999, sebuah peristiwa besar terjadi. Salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Timur Timur, melaksanakan sebuah referendum terkait kemungkinan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hasilnya, mayoritas warga Timur Timur menginginkan untuk melepaskan diri dan menjadi negara baru yang kini dikenal dengan nama Timor Leste. Insan Edukasi, orang dari Portugal mulai berdagang di Pulau Timor pada awal abad ke-15 dan menjajahnya pada pertengahan abad itu juga. Setelah terjadi beberapa bentrokan dengan Belanda, dibuat perjanjian di mana Portugal memberikan bagian barat pulau itu kepada Belanda. Sehingga wilayah jajahan Portugis adalah daerah yang disebut Timor Timur. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang merebut Timor Timur, namun setelah itu mereka menyerah kalah. Portugal kembali menguasainya hingga tahun 1975. Insan Edukasi, pada tahun 1975 tersebut, situasi di negeri Portugal sendiri sedang bergejolak dengan terjadinya revolusi bunga. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Fretilin untuk mengambil alih kekuasaan demi kemerdekaan Timor Timur. Di sisi lain, muncul pula faksi lain yang menghendaki integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Terjadilah perang saudara di antara mereka dengan jumlah korban mencapai 50 ribu orang. Gubernur terakhir Portugal di Timor Leste, Lemos Pires, tidak mampu menangani situasi ini dan memilih untuk mengevakuasi diri bersama tentara Portugal lainnya. Fretilin pun akhirnya berhasil menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November 1975. Tak mau kalah, dua hari kemudian faksi pro-integrasi mendeklarasikan keinginan untuk berintegrasi dengan Indonesia dan kemudian meminta dukungan Indonesia untuk mengambil alih Timor Leste dari kekuasaan Fretilin yang berhaluan komunis. Dengan dukungan dari Amerika Serikat dan Australia yang anti-komunis, Indonesia yang diperintah Presiden Soeharto kala itu berhasil menguasai Timor Timur dengan cara militer. Meskipun akhirnya Timor Timur bergabung dengan NKRI pada 1976, ketegangan antar faksi masih terasa. Insan Edukasi, semenjak turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan, gaung tekad Fretilin untuk memisahkan diri makin menguat. Situasi keamanan di Timor Timur menjadi semakin tidak kondusif. Atas hal ini, Presiden Habibie berdiskusi dengan Portugal dan PBB. Hasilnya, Dewan Keamanan PBB menerbitkan resolusi 1246 pada 11 Juni 1999 yang berisi perintah untuk melaksanakan referendum demi menentukan masa depan Timor Timur. Referendum diputuskan berlangsung pada 30 Agustus 1999. Sebanyak 78% dari sekitar 400 ribu orang pemilih menghendaki pemisahan diri dengan Indonesia dan menjadi negara merdeka. Pada 20 Mei 2002, Timor Timur resmi menjadi negara merdeka setelah mendapat pengakuan internasional dan mengganti nama mereka menjadi Timor Leste.
0: Demikianlah RE hari ini.

kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE Hari Ini, hanya di Radio

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi? Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya, dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan, telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul seni ludruk.

0: Ternyata menyenangkan ya Pak, nonton ludruk, seru dan lucu.
1: Bapak senang San, kau mencintai seni ludruk.
0: Tentu Pak, bagaimana sih asal-usul seni ludruk itu?
1: Ludruk diciptakan pertama kali oleh Cak Trimo, atau biasa dipanggil Cak Mo. Cak Mo dan istrinya hidupnya pas-pasan sebagai buruh tani. Cak Mo lalu berpikir keras bagaimana agar hidup mereka lebih baik. Cak Mo pun menciptakan sebuah seni tari dan bernyanyi. Ternyata seni yang diciptakannya banyak yang menonton. Sejak saat itu setiap masyarakat Surabaya selesai panen selalu mengundang Cak Mo dan istrinya untuk bermain ludruk.
0: Wah, hebat ya Pak, idenya cemerlang sekali. Terus bagaimana bisa dinamai seni ludruk seperti sekarang ini Pak?
1: Gerakan ludruk menjejak-jejak kaki yang berkelinting di tanah. Orang Jawa menyebutnya ngedruk. Suatu hari ada seorang pedagang kain dari Jakarta yang sedang berdagang di Surabaya. Senang melihat pertunjukan Cak Mo. Saking terhiburnya, ia lalu berucap dengan dialek Betawinya. Lu ngedruk, lu ngedruk. Sejak saat itulah pertunjukan Cak Mo dan istrinya disebut ludruk.
0: Ah, Bapak bisa saja.
2: Insan edukasi, ludruk adalah suatu kesenian drama tradisional dari Jawa Timur. Ludruk merupakan suatu drama tradisional yang dipergelarkan di sebuah panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari yang diselingi dengan lawakan dan diiringi dengan gamelan sebagai musik. Dialog atau monolog dalam ludruk bersifat menghibur dan membuat penontonnya tertawa menggunakan bahasa khas Surabaya. Meski kadang-kadang ada bintang tamu dari daerah lain seperti Jombang, Malang, Madura, Madiun dengan logat yang berbeda. Bahasa lugas yang digunakan pada ludruk membuat dia banyak digemari masyarakat kalangan bawah. Asal-usul kata ludruk, terdapat beberapa pendapat. Cak Markaban, tokoh ludruk Tri Prasetya RRI Surabaya mengatakan bahwa ludruk berasal dari kata gela-gelo dan gedrak-gedruk karena penari ludruk selalu menggeleng-geleng atau gela-gelo kepalanya dan kakinya gedrak-gedruk atau menghentak lantai. Sedangkan menurut Cak Kibat, tokoh ludruk Besutan, bahwa ludruk itu berasal dari kata molo-molo lan gedrak-gedruk. Artinya, seorang peludruk itu mulutnya bicara dengan kidungan dan kakinya menghentak lantai gedrak-gedruk. Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
4: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
5: 105 FM.
6: This is the greatest.
7: So, this my face.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rawe.

0: Eda.
1: Oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas mah buruta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan

0: aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape sudah lengkap eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate eda. Idi ama alamat na edai asoke heyami.
0: Alamat na eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.
2: Life's a dance floor.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Rekan Raw, jangan sampai ketinggalan. Siang nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat, akan hadir live report bersama Bapak Faisal Laksamana dalam perjalanan The Great Overland Journey, kisah perjalanan kakek nenek keliling dunia. Buat rekan Raw yang penasaran atau ingin bertanya seputar perjalanan Pak Faisal, kirimkan pertanyaanmu melalui WhatsApp di nomor 0822-9999-6105. Rekan Raw juga bisa langsung ikut berinteraksi melalui kolom komentar live streaming kita di YouTube, yaitu Raw 105 FM Radio. Sekali lagi catat waktunya, pukul 14 waktu Indonesia Barat, jangan sampai ketinggalan keseruan dan cerita perjalanan The Great Overland Journey bersama Pak Faisal Laksamana. Hanya di 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sumatera Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menayangkan informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Utara 30 Agustus di laman resmi BMKG. Berdasarkan data BMKG, sebagian wilayah diprediksi mengalami udara kabut, sementara beberapa daerah lainnya diperkirakan berawan, cerah, hingga berpotensi hujan ringan. Cuaca berawan diperkirakan terjadi di Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Samosir, Asahan, Labuhan Batu Utara, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, dan Batubara. Suhu udara di wilayah tersebut diperkirakan berada pada kisaran 16 hingga 34 derajat Celcius. Sejumlah daerah diperkirakan mengalami kondisi udara kabut, yakni Nias, Deli Serdang, Simalungun, Dairi, Toba, Lombok Barat, Humbang Hasundutan, Nias Barat, Kota Pematang Siantar, dan Kota Binjai. Suhu udara di wilayah tersebut diperkirakan berkisaran antara 16 hingga 33 derajat Celcius. Kondisi kabut atau asap diperkirakan terjadi di Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Karo, Mandailing Natal, Nias Utara, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Padang Sidimpuan, dan Kota Gunung Sitoli. Suhu udara di wilayah tersebut diperkirakan pada kisaran 16 hingga 30 derajat Celcius. Cuaca cerah diperkirakan terjadi di Serdang Bedagai, Padang Lawas Utara, dan Padang Lawas. Suhu udara di wilayah tersebut diperkirakan berkisaran antara 24 hingga 36 derajat Celcius. Sementara itu, Labuan Batu Selatan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan dengan suhu udara sekitar 24 hingga 37 derajat Celcius. Secara umum, suhu udara di Sumatera Utara pada Minggu 30 Agustus 2026 diperkirakan berada pada kisaran 16 hingga 37 derajat Celcius. Suhu terendah sekitar 16 derajat Celcius diperkirakan terjadi di Tapanuli Utara, Toba, dan Samosir. Sedangkan suhu tertinggi mencapai 37 derajat Celcius diperkirakan terjadi di Labuhan Batu Selatan. Masyarakat diimbau tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca dari BMKG, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Informasi perkiraan cuaca ini berdasarkan data resmi dari BMKG. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman monsmoney.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hai rekan Ra, selamat pagi. Semoga hari Minggu Anda diawali dengan semangat baru ya. Bareng sama Laila selama 2 jam ke depan yang bakal nemenin pagi kamu di program Request Pagi Minggu di lagu Pop Indo dan juga Pop Manca ya. Jadi buat rekan Ra yang ingin merequest lagu favoritnya, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822 99 99 6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon ya. Oke, ini perdana kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
1: Request pagi bersama Raw FM.
0: Iya, Mang Baru. Gimana kabarnya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat ya, Mang Baru. Mau dengerin lagu apa, Mang Baru?
1: Cinta Tasikmalaya.
0: Cinta Tasik.
1: Yang dari Cile ada, yang dari cowok ada, tapi Amang Boru minta dari cowok.
0: Dari Faisal Asahan ya, Amang Boru.
1: Cowok itu kan?
0: Iya, Amang Boru.
1: Oke, salam-salamnya okay. Buat Bang Sadan, Penjahit Nata, Mama Maika, Ayah Jabra, Marina, Lia. Oh, siapa lagi? Habis Mama Dira, Mama Hikma, Bang Saru, Om Mama Berwarab, dan semua-semuanya yang lain dengar aja nih, Laila.
0: Oke, Om Baru. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, tadi yang calling-calling boleh ditelepon lagi. Oke. Kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Halo, request pagi sore, Bang. Dengan siapa dirimu?
0: Dengan Laila, Bang.
2: Susana.
0: Gimana kabarnya, Bang?
2: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Kabar buruk. Kabar baik dong, Bang, sesekali.
2: Waktunya.
0: Iya.
2: Lagunya Titi DJ. Jangan bosan. Jangan
0: apa, Bang?
2: Lagunya jauh, jangan ibu mencintai, jangan bosan ya.
0: Jangan bosan dari Titi DJ ya, Bang?
2: Iya.
0: Oke, bentar kita cek dulu. Oke nih, Bang, di salam buat siapa lagunya ini?
2: Salamlah buat Dona Rais. Makasih.
0: Oke, Bang, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Rani mau request lagu Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya dari Nuka. Salam-salamnya buat kakak aja. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Halo Kak, halo juga, pagi. Yuna mau request lagu Kakak main salah tapi lupa siapa penyanyinya. Kirim salam buat Dira, Azin, Nopal di Sarabuan. Makasih Kak. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan.

Rekan Rao jangan sampai ketinggalan. Siang nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat akan hadir live report bersama Bapak Faisal Laksamana dalam perjalanan The Great Overland Journey, kisah perjalanan kakek nenek keliling dunia. Buat rekan Rao yang penasaran

0: pertanyaan atau ingin bertanya seputar perjalanan Pak Faisal, kirimkan pertanyaanmu melalui WhatsApp di nomor 0822-9999-6105. Rekan Rao juga bisa langsung ikut berinteraksi melalui kolom komentar live streaming kita di YouTube, yaitu Rao 105 FM Radio. Sekali lagi catat waktunya, pukul 14 waktu Indonesia Barat, jangan sampai ketinggalan keseruan dan cerita perjalanan The Great Overland Journey bersama Pak Faisal Laksamana. Hanya di 105 FM, Your Lifestyle.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama bus pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: Not a Puitas production. Like, comment, and share.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan-rekan, masih bareng sama Laila di segmen kedua ini ya, untuk memejakkan kembali requestan dari rekan-rekan. Jadi buat rekan-rekan yang ingin merequest lagu favoritnya, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga via telepon ya. Oke, langsung saja ini kita bacakan dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Bang Syahdan Lubis alias Bayo Lubis di Win 7. Waalaikumsalam Bang, request lagu Hanya Kau di Hatiku dari Dedi Dorse. Salam-salam buat Bapak Bayo Juntak di Batuna 2, Sahrul Regar, Taib di Pejor Calling, Ayah Japran, Asrul Panggabean di Pusat Kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Panjaitan Nataba Bin 7, dan semua pendengar OFM, terspesial buat yang lagi bertugas. Oke Bang, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Roy FM.
2: Halo, selamat pagi menjelang siang.
1: Selamat pagi kembali Bang, gimana kabarnya?
2: Baik.
1: Baik. Mau dengerin lagu apa Bang?
2: Ada dari Tarea. Aprilian featuring Ojana.
1: Yang berjudul apa Bang?
2: Palya lagunya.
1: Gimana Bang?
2: Judul lagunya. Apa aja judul lagunya?
1: Oke, dari siapa tadi Bang?
2: Aprilia dan juga Ojana.
1: Aprilia
2: featuring Ojana.
1: Yang ada setia ya, untuk selamanya. Dirimu bukan dirinya. Cinta untukmu sayang. Orang ketiga. Itu aja sih Bang.
2: Setia untuk selamanya lah.
1: Oke, setia untuk selamanya. Di salam buat siapa Bang ya. Ini lagunya?
2: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia Rafa, terima kasih ya.
1: Oke Bang, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Opung Iqbal. Waalaikumsalam. Request lagu Kau Tercipta Bukan Untukku di salam buat Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batuana 2, Saru Regar, dan semua pendengar FM, terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
3: Pagi menjelang siang weekend.
1: Iya. Gimana kabarnya Mama?
3: Kabarnya kabar sehat.
1: Kabar sehat. Mau request lagu apa Mama di pagi minggu ini?
3: Mau request lagu Batak.
1: Kita di lagu pop Indo dan juga manca Mama di pagi.
3: Tapi weekend.
1: Iya, nanti di siang baru bebas nanti Mama mau request lagu apa aja.
3: Oh iyanya?
1: Iya.
3: Jadi aku mau request lagu. Lagu apa lah ya?
1: Lagu apa nih Mama?
3: Aku pikir tadi bisa Batak.
1: Iya. Nanti Mama boleh lagi request di siang.
3: Iya. Aku dari pilih lagu dari Ellen Mamo lah dulu.
1: Dari siapa Mama?
3: Ellen Mamo
1: ada sendiri. Akan indah pada waktunya.
3: Sendiri aja, sendiri.
1: Oke, di salam buat siapa Mama lagunya?
3: Salam buat semua yang udah pada ikutan lah ya.
1: Oke Mama.
3: Karena ini weekend ya, untuk spesialnya untuk kita berdua lah ya.
1: Oke Mama. Terima
3: kasih, ditunggu lagunya.
1: Oke, terima kasih kembali, ditunggu lagunya. Oke, ini kita bacakan lagi. Terlebih dahulu kita sapa dari via telepon ya. Halo, request pagi bersama Raw FM.
4: Pagi menjelang siang.
1: Pagi menjelang siang, Bang. Gimana kabarnya?
4: Ini dengan Widodo, Mbak.
1: Saya belum nanya, Bang.
4: Iya kan enggak lah, Bang, gitu langsung nanti enggak di ada namanya. Kayak biasa. Ini Widodo, Mbak ya.
1: Oke, Bang Widodo mau request lagu apa,
4: Widodo
1: Bang?
4: Widodo di Stamiang.
1: Gimana kabarnya Bang Widodo?
4: Kabarnya di mana ya?
1: Gimana?
4: Baru sehat sih.
1: Baru sehat?
4: Makanya alhamdulillah gitu.
1: Mm-mm.
4: Baik gitulah.
1: Iya.
4: Aduh tenggorokannya.
1: Mau request lagu apa Bang Widodo?
4: Aduh ya Allah. Ini weekend kan?
1: Iya Bang, tapi di lagu pop Indo dan juga pop manca.
4: Oh gitunya?
1: Iya.
4: Mau request lagunya siapa ya?
1: Siapa nih?
4: Mayang Sari ada nggak tuh?
1: Oke, bentar ya Bang, kita cek.
4: Ya ada lagi
1: gitu. Mayang Sari banyak nih Bang, yang mana nih judulnya?
4: Ya ada lagi.
1: Tiada lagi.
4: Sia-sia sudah kita jalin cinta.
1: Di salam buat siapa ada? Bang lagunya ada?
4: Ada.
1: Ada Bang, ada.
4: Ready kan?
1: Ready. Di salam buat siapa lagunya?
4: Salam nih, buat Laila. Yang semangat ya Laila. Jangan lupa, jangan lupa berdoa. Oke nih Laila, pokoknya buat semua lah ini tanggung durasi.
1: Oke Bang.
4: Oke deh Laila canggung.
1: Oke.
4: Laila canggung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya Bang, nanti Laila putarkan ya. Oke nih kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Siang Rao, assalamualaikum. Siang juga, waalaikumsalam. Minta lagunya Agnes Mo yang berjudul Rindu. Salam buat pendengar Rao teruntuk penyiar. Selamat bertugas sampai tuntas. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Pagi jelang siang Rao, pagi juga. Ini Kak Juli mau request lagu Sebatas Mimpi dari Anggi Carvalho. Salam buat yang lagi dengar aja. Makasih Laila. Oke Kak, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke nih kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Asmadi di Perkebunan Simar Pinggan. Request lagu Kado dari Mandiri Trio. Di salam buat Mama Evan, Uli Satpam, Bang Noah, Amar Pane, Katizan, Rido Zakeras, Romi dan semua pendengar Raw FM. Oke, ditunggu lagunya Bang, nanti Laila putarkan ya. Oke rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas mau buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: 난 주호진 씨가.
1: 하, 나 like me. 루, 과자 주고 habis. 에, 랑가는 온탄 주고 이거든 habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Tak terasa 2 jam kebersamaan kita di program Request Time Weekend sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh pendengar setia FM yang sudah bergabung di pagi hari ini ya. Jangan kemana-mana karena masih ada program menarik lainnya yang akan hadir menemani Anda hanya di 105 FM. Saya Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengerin terus, jangan kemana-mana. Tetap stay tune ya di Raul 105 FM, Your Lifestyle.
1: Rekan Rao, jangan sampai ketinggalan. Siang nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat, akan hadir live report bersama Bapak Faisal Laksamana dalam perjalanan The Great Overland Journey, kisah perjalanan kakek nenek keliling dunia. Buat rekan Rao yang penasaran atau ingin bertanya seputar perjalanan Pak Faisal, kirimkan pertanyaanmu melalui WhatsApp di nomor 0822-9999-6105. Rekan Rao juga bisa langsung ikut berinteraksi melalui kolom komentar live streaming kita di YouTube, yaitu Rao 105 FM Radio. Sekali lagi catat waktunya, pukul 14 waktu Indonesia Barat, jangan sampai ketinggalan keseruan dan cerita perjalanan The Great Overland Journey bersama Pak Faisal Laksamana. Hanya di 105 FM, Your Lifestyle.
2: Sian dia duho kele, songonna belanja do widaon.
3: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
2: Tola do madegi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
2: Toko aha ma kele guarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajang Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
5: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo! Segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

Apakah salah seorang dari kalian tidak ada yang mampu setiap hari mendapatkan 1000 kebaikan? Maka salah seorang dari mereka ada yang bertanya, bagaimana caranya seseorang sehari bekerja dan mendapatkan 1000 kebaikan? Maka Rasulullah menjawab, dia bertasbih 100 kali, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan, atau dihapus darinya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad SAW wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Agama berisikan nasihat. Nasihat dalam makna yang luas adalah menginginkan kebaikan untuk pihak yang ditujukan kepadanya nasihat. Nasihat tentang Allah maknanya adalah beriman kepadanya, mengesakannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, serta mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nasihat tentang kitabullah maknanya adalah mengimani bahwa ia adalah kalamullah, membacanya, berusaha memahami kandungannya dan mengamalkannya. Nasihat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah mempercayai kerasulannya, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya serta membela sunnahnya. Adapun nasihat tentang pemimpin dan kaum muslimin secara umum maksudnya adalah memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari melakukan kemungkaran dengan cara yang baik dan lembut. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Ad-dinu an-nasiha. Qulna liman? Qal lillah wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim."
4: Agama itu mengandung nasihat-nasihat kebaikan. Kami pun bertanya, nasihat kebaikan tentang siapa? Beliau menjawab, kebaikan tentang Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin, dan kaum muslimin pada umumnya.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sumatera Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menayangkan informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Utara 30 Agustus di laman resmi BMKG. Berdasarkan data BMKG, sebagian wilayah diprediksi mengalami udara kabut, sementara beberapa daerah lainnya diperkirakan berawan, cerah, hingga berpotensi hujan ringan. Cuaca berawan diperkirakan terjadi di Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Samosir, Asahan, Labuhan Batu Utara, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, dan Batubara. Suhu udara di wilayah tersebut diperkirakan berada pada kisaran 16 hingga 34 derajat Celcius. Sejumlah daerah diperkirakan mengalami kondisi udara kabut, yakni Nias, Deli Serdang, Simalungun, Dairi, Toba, Lombok Barat, Humbangas Sundutan, Nias Barat, Kota Pematang Siantar, dan Kota Binjai. Suhu udara di wilayah tersebut diperkirakan berkisaran antara 16 hingga 33 derajat Celcius. Kondisi kabut atau asap diperkirakan terjadi di Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Karo, Mandailing Natal, Nias Utara, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Padang Sidimpuan, dan Kota Gunung Sitoli. Suhu udara di wilayah tersebut diperkirakan pada kisaran 16 hingga 30 derajat Celcius. Cuaca cerah diperkirakan terjadi di Serdang Bedagai, Padang Lawas Utara, dan Padang Lawas. Suhu udara di wilayah tersebut diperkirakan berkisaran antara 24 hingga 36 derajat Celcius. Sementara itu, Labuan Batu Selatan diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan dengan suhu udara sekitar 24 hingga 37 derajat Celcius. Secara umum, suhu udara di Sumatera Utara pada Minggu 30 Agustus 2026 diperkirakan berada pada kisaran 16 hingga 37 derajat Celcius. Suhu terendah sekitar 16 derajat Celcius diperkirakan terjadi di Tapanuli Utara, Toba, dan Samosir. Sedangkan suhu tertinggi mencapai 37 derajat Celcius diperkirakan terjadi di Labuhan Batu Selatan. Masyarakat diimbau tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca dari BMKG, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Informasi perkiraan cuaca ini berdasarkan data resmi dari BMKG. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman monsmoney.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Hai hai rekan Raus, selamat siang. Apa kabar kembali di siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Kembali lagi bersama Tata yang akan siap hadir dalam program Ramor Raw Memori Siang yang siap menemani waktu siang Anda. Dan inilah waktu kita kembali mengenang masa-masa indah melalui lagu-lagu kenangan pilihan, lagu yang mungkin pernah menemani perjalanan hidup, mengingatkan pada seseorang sebuah cerita atau momen yang tak terlupakan. Ya, rekan Rau, siapkan waktunya, naikkan volumenya, dan biarkan lagu-lagu nostalgia membawa kita kembali sejenak ke masa-masa lalu ini. Ya, rekan Rau, nikmati lagu-lagu yang sudah Tata siapkan ya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

105 FM. Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan

0: 081. Sekali lagi 081 3 6 4 1 1 9 0 8 1. An nyaman terpercaya.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya apa? Serunya menjelajahi Asia dan Australia hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, data tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tetel tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rawet.

Brow FM. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berawah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
5: لو أنكم تتوكل كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.
4: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Sebanyak 5.654 atlet dari seluruh Sumatera Utara telah terdaftar untuk mengikuti PowerProps 12 yang akan berlangsung pada 7 hingga 15 November. Cabang olahraga tingkat provinsi ini mempertandingkan 28 cabang olahraga dan 386 nomor pertandingan dengan total 2.683 medali yang diperebutkan. Jumlah peserta masih berpotensi bertambah karena pendaftaran tahap kedua masih dibuka. KONI Sumatera Utara juga terus melakukan sosialisasi ke berbagai daerah termasuk Kepulauan Nias. Partisipasi atlet dari Kepulauan Nias meningkat dari 69 atlet pada 2022 menjadi 198 atlet tahun ini. PowerProps 12 diharapkan menjadi ajang menjaring dan memetakan atlet potensial Sumatera Utara. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dalam manuas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Ooh.

0: filter, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter 4.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet, sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan senang sekali rasanya ya di sore hari ini dia kembali hadir menyapa ruang dengar Anda, tentunya di program request sore bersama Raw FM dan pastinya bareng Lia ya. Satu jam ke depan kita akan merequest lagu dangdut saja ya, dari formasi pukul 17 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya, hanya lagu dangdut saja. Oke, kita bacakan dulu dari VC atau WhatsApp ini. Ada yang minta diputarkan lagu dari Iyet Bustami, katanya yang judulnya Sudahlah. Dikirim salam katanya untuk yang lagi dengar aja. Terima kasih Kak, siap ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, request sore bersama Raya FM.
1: Halo, request sore bersama Raya, dengan siapa dirimu?
0: Dengan Lia abangku.
1: Apa kabar adikku?
0: Alhamdulillah baik dong. Bang Noah, sore hari ini mau request lagu apa ini?
1: Lagu, ada lagu yang judulnya Rindu Menanti.
0: Rindu Menanti, dari siapa ini?
1: Ini salah.
0: Ada dari Rana Rani bang di sini.
1: Jadilah,
0: Mak. Mau disalam buat siapa ini bang lagunya?
1: Salam lah buat adiknya aja ya, makasih.
0: Oke abangku, siap, ditunggu lagunya. Yo ai, dari Bang Noah ya. Kita putarkan nanti lagunya ya. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi. Ini tanpa nama ya, minta diputarkan lagu dari Lesti Kejora yang judulnya Egois katanya. Dititip salam untuk yang lagi mendengarkan saja dan juga yang bertugas. Terima kasih, sehat selalu. Amin, ditunggu lagunya ya. Dari via chat WhatsApp lagi, ada dari Umar Lofarizi mau request lagu Jatuh Bangun. Dikirim salam katanya buat yang lagi dengerin aja. Oke mama, siap ditunggu lagunya ya. Lanjut, masih dari via chat WhatsApp, ini katanya minta diputarkan lagu Bahtera Cinta katanya. Dikirim salam untuk kakaknya aja, terima kasih. Oke deh, siap ditunggu lagunya ya buat kamu. Kita putarkan lagu Mbak Bahtera Cinta yang versi dari DA7 katanya. Oke deh, siap ditunggu lagunya ya. Buat kamu, ditunggu lagunya. Oke, ini sebelum ke lagu ini satu lagi nih dari via chat WhatsApp. Ada dari Yuna mau request lagu Sambalado dari Ayu Ting Ting. Terima kasih, Kak. Siap buat kamu, buat Kak Yuna ya, ditunggu lagunya. Kita putarkan dulu lagu-lagu ini ya. Oke, satu lagi ini. Satu lagi ya, kebiasaan ya. Pas kita mau ke lagu, ada aja. Ini katanya minta diputarkan lagu Meleleh Bahagia ya. Aduh, dari DA7 lagi ini. Oke deh, siap kita putarkan nanti ya. Ya, dari via telepon lagi masih ada ternyata. Halo, request sore bersama Revom.
2: Iya, request sore.
0: Sore kembali Bang Arnold.
2: Iya, thank you.
0: Thank you, belum ditanya kabar udah thank you aja nih. Kabarnya gimana sore hari ini Bang?
2: Mau dengerin lagu itu dong, lagunya Bercanda dari Aja Elpi Suka Esi.
0: Oke, lagunya ada ini Bang. Oke, mas salam-salam lagi.
2: Ya udahlah, pokok buat semua yang dengar Raw FM sore ini.
0: Oke Bang, siap, ditunggu
2: oke
0: lagunya.
2: Oke deh, thank you.
0: Yes.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, gak seperti biasa ya Bang Arnold ini yang gak banyak cakap. Oke deh, siap ditunggu lagunya ya. Kita lanjut lagi ke lagu ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas mau burta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, negit berbagas son Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda, dai asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 0812 6535 2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta na get berbagason.
3: Obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: Si wisata yang aman, nyaman dan terpercaya, Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan Aya.
5: Radio station in Padang Sidempuan.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang mencerumuskan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wattin. Wassalatu wassalamu wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia kali ini, Allah Azza wa Jal masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menambah ilmu pengetahuan agama kita dan memperbaiki amal soleh kita untuk menjadi bekal di akhirat kelak. Pendengar yang budiman, setiap lini kehidupan pasti ada peraturan atau undang-undang yang berlaku, baik tertuang ataupun tidak, tertulis ataupun tidak. Begitu sebagai rambu-rambu bagi seluruh manusia yang telah Allah pilihkan untuk makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil, maha mengetahui dan maha penyayang kepada para makhluknya. Apa saja yang telah diatur dan dipilihkannya untuk manusia tidak mungkin akan menyengsarakan mereka. Di antara peraturan yang telah ditegaskan Allah subhanahu wa ta'ala demi kemaslahatan seluruh manusia, yaitu peraturan tentang hal pencurian yang berupa sanksi tegas dengan hukuman potong tangan bagi para pelakunya. Berkaitan dengan hukum ini, Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 38 sampai 39, wasariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertaubat di

antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berkaitan dengan hal ini juga Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong tangan seseorang yang mencuri tameng atau perisai yang nilainya sebesar 3 dirham. Pendengar yang budiman, sebagian orang mungkin menganggap bahwa agama Islam kejam, melanggar hak asasi manusia, terbelakang dan sangat primitif dalam penerapan hukuman. Padahal jika kita pikirkan bersama, bagaimanakah perasaan orang-orang yang kehilangan harta, terlebih bila harta yang terambil merupakan harta yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun, kemudian disimpan, berpikir hukuman setimpal bukan berarti menzolimi si pelaku, tetapi ini merupakan keadilan dalam peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti baik bagi makhluknya, karena hanya Dialah yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Pendengar yang budiman, jika seandainya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar hukum potong tangan, maka ini akan menghasilkan hal-hal yang sangat berguna bagi kehidupan seorang muslim, di antaranya yang pertama yaitu keimanan yang benar terhadap Islam, baik dalam akidah, syariah atau manhaj. Kemudian yang kedua yaitu terwujudnya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seluruh hukum-hukumnya, baik secara politik, ekonomi maupun sosial. Yang ketiga yaitu membuktikan khasiat yang dihasilkan dari hukum hudud kepada akal dan kehidupan nyata. Kemudian yang keempat yaitu semangat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat daripada kebaikan perorangan. Pendengar yang budiman,

0: menghasilkan efek jera baginya dan bagi orang lain. Di antara syarat-syarat yang berlaku bagi seorang pencuri untuk dipotong tangannya yaitu yang pertama, seorang yang mukallaf. Kemudian berniat untuk mencuri, bukan seorang yang dipaksa oleh orang lain untuk melaksanakan pencurian dengan ancaman yang membahayakan nyawanya. Kemudian tidak didapati adanya hubungan kekerabatan, artinya harta yang dicuri bukan harta anaknya sendiri atau harta bapak atau orang tuanya sendiri. Yang selanjutnya, tidak ada syubhat dalam melakukan pencurian. Maksudnya tidak dalam kondisi terpaksa dalam melakukannya. Misalnya ia lapar, sangat membutuhkan harta, dan sebagainya. Pendengar yang budiman, di antara syarat yang harus dipenuhi dalam kriteria pencurian hukuman potong tangan, di antaranya yang pertama yaitu pencurian dilakukan dari tempat penyimpanan yang terjaga. Misalnya rumah yang terkunci, lemari, atau toko yang ditutup, dan semisalnya. Yang kedua yaitu harta yang dicuri merupakan harta yang terhormat, punya pemiliknya atau wakilnya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu barang yang dicuri mencapai nisabnya ketika diambil dari tempatnya, yaitu 3 dirham atau 1/4 dinar atau yang senilai dengan salah satu dari keduanya. Yang keempat yaitu terbuktinya pencurian oleh si pelaku, baik dengan cara bukti 2 orang saksi yang menyatakan bahwa pelakulah yang mengambil atau dengan cara pengakuan dari sang yang ditugasi untuk menjalankannya. Nah, setelah kita mengetahui syarat-syarat seseorang boleh dipotong tangannya ketika mencuri, maka cara di antara cara memotong tangan yang sesuai dengan syariat Islam yaitu maka dipotong kaki kirinya. Bila ia mencuri untuk ketiga kalinya, maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa setelah dipotong tangan kanan dan kaki kirinya, kirinya. Dan bila ia mencuri lagi setelahnya, maka dipotong kaki kanannya. Kemudian bila mencuri lagi, maka ia dihukum takzir dan dikurung. Namun pendengar, jika seorang pencuri dimaafkan oleh orang yang dicurinya dan belum sampai diajukan ke hakim, maka hal ini dapat menghindarkan si pencotong tangan. Akhirnya, apa yang dibutuhkan manusia merupakan apa yang telah ditetapkan oleh zat yang telah menciptakan mereka, karena tidak ada hukum yang lebih baik dari hukumnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min, seorang mukmin, engkau membayarkan hutangnya dan hidupnya dan menghilangkan kesusahannya."

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه ماد
1: يا الله ماد يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Ma'an indah dan keutamaan dan berilah beliau kedudukan yang terpuji. Sungguhnya, engkanya, sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis sholat innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat dan munkar.

0: Demi yang menyaksikan dan yang disparparit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
1: An-nari dhatil waqud,
0: yang berapi, yang mempunyai kayu, ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud,
0: sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: sungguh. Sungguh, orang-orang yang berkebajikan dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, keras. Keras.
1: Innahu huwa yumid.
0: Sungguh, dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan dialah yang maha pengampun, maha pengasih.
1: Dzul arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy, lagi maha mulia.
1: Ta'alul lima yurid.
0: Maha kuasa berbuat apa yang dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga. Lauh mahfuz.

Kisah inspiratif sahabat.

Suatu pagi Abu Bakar bertanya, "Hari apa sekarang?" Istrinya menjawab, "Hari Senin." Kemudian dia bertanya kepada Aisyah, "Hari apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke Ramatullah?" Aisyah menjawab, "Hari Senin." Abu Bakar pun berkata, "Aku berharap dapat menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini hingga malam hari nanti." Namun, secepat kilat dia berpikir tentang Romawi dan Persia, serta terlintas dalam benaknya sebuah pikiran. Kemudian dia memanggil Umar dan berkata, "Dengarkan wahai Umar, lalu laksanakan. Aku sangat berharap meninggal siang ini. Jangan ditunda-tunda. Lekas kirim pasukan untuk menunggu persiapan pasukan dari orang-orang murtad yang sudah insaf dan taubat. Namun jika aku tidak wafat sekarang, hingga malam hari nanti, jangan ditangguhkan sampai pagi. Cepatlah bergabung dengan Mutsana. Jangan terbawa dan larut dalam duka sebesar apapun. Tapi ingat urusan agama dan pesan Allah Subhanahu wa taala yang sangat tahu apa yang aku lakukan pada saat Rasulullah wafat. Tiada kesedihan melebihi hari itu. Demi Allah, kalaulah aku menunda-nunda perintah Allah dan Rasulnya, pasti aku dihukum dan kota Madinah akan bergejolak. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada pasukan Syam, kembalikan pasukan Khalid ke Irak karena mereka pribumi dan penguasanya. Mereka dikenal tangguh dan memiliki keberanian untuk menghadapi musuh." Umar berjanji melaksanakan tugas sesuai amanah. Kemudian beliau keluar menyimpan rahasia itu sambil mengusap air matanya yang berlinang. "Semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu dan seluruh umat Islam rahmat wahai

0: Aisyah dan ibunya segera mendekati Abu Bakar setelah Umar keluar rumah. Tiba-tiba beliau jatuh tidak sadarkan diri dan matanya terpejam setelah menahan sekaratul maut. Aisyah menangis sambil melantunkan syair. Demi Allah, ratapan seseorang tidak cukup bagimu. Hari kesedihan yang menusuk dada. Kedua matanya terbuka dan menatap kepada Aisyah seraya berkata, bukan seperti itu, tetapi seperti firman Allah.
1: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari.
0: Quran Surat Kaf, Surat 50 ayat 19.

0: Raisa masih terlihat sedih sambil bergumam. Setiap orang yang ditinggalkan merasa sedih kehilangan. Sementara yang meninggal tenang. Matahari pun terbenam di kota Madinah pada Senin sore tanggal 21 bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir, Abu Bakar sempat mengucapkan firman Allah.
1: Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.
0: Quran Surat Yusuf Surat 12 Ayat 101.

0: itulah kata-kata akhir yang terucap dari bibirnya. Berakhirlah kehidupan seorang Abu Bakar, tetapi sinar kebaikannya tetap menerangi alam jagat raya ini.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasmi untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari 21 desa di Provinsi Sumatera Utara masuk kategori sangat tertinggal. Selain itu juga 707 desa masuk kategori tertinggal dari total 5.417 desa yang ada di Sumatera Utara. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Sumatera Utara, Muhammad Suib mengatakan, berdasarkan keputusan Menteri Desa nomor 342 tahun 2025, Sumut memiliki 5.417 desa terdiri atas 364 desa mandiri, 1.296 desa maju, 2.529 desa berkembang, 707 desa tertinggal, dan 521 desa sangat tertinggal. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Sumut menyiapkan program Kampung Kreatif Sumut Berkah atau KKSB sebagai terobosan untuk mengatasi keterbatasan pembangunan infrastruktur di desa dan kelurahan. Selain pembangunan fisik, KKSB menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, kuat identitas serta kreativitas lokal sehingga pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga mendorong kawasan menjadi lebih produktif. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman harian sib.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.

0: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ ومن عصاني فقد أبى.
1: Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Beliau ditanya, masuk surga itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang tidak mentaatiku,

0: Kisah Inspiratif Sahabat.
1: Pernah suami dia berkata seraya menasehati orang-orang, "Tampakkan kepadaku keindahan budi pekertawa akan rahasia hati. Siapa yang mengaku hatinya baik, kami tidak membenarkannya. Siapa yang menampakkan budi baik secara terang-terangan, kami menganggapnya baik. Ketahuilah, itu cabang dari kemunafikan. Siapa yang dilindungi dari kekikiran dirinya, untung." Wahai manusia, hiasilah tempat kalian kembali. Perbaikilah urusan kalian. Takutlah kepada Allah Tuhan kalian. Jangan kalian memakaikan kabati kepada istri-istri kalian. Walaupun tidak tembus, pakaian itu menampakkan tubuhnya. Wahai, bukan untukku dan bukan atasanku. Maksudnya, rezeki tersebut bukan hak Umar dan bukan kewajibannya. Sungguh aku berharap berbuat yang benar jika aku memberi kemakmuran kepada kalian, sedikit atau banyak. Jika Allah berkehendak, tidak menyiksakan bagi orang Islam walaupun di dalam rumahnya kecuali cuma sedikit bagian dari harta Allah, dia tidak perlu bersusah payah untuk mengambilnya pada suatu hari. Perbaikilah harta-harta yang telah Allah limpahkan, lebih baik daripada banyak dengan kekerasan.

Umar mendapati sebagian orang membuat majelis tertentu mengumpulkan tas dia menasehati orang-orang untuk tidak melakukan itu. Tetapi mereka tetap saja. Al-Faruq pun terus mengulang nasihatnya sampai dia sendiri merasa bosan dan mereka juga bosan. Lalu dia berdiri menyampaikan pidatonya. Wahai saudara-saudara, aku mendengar bahwa kalian membuat majelis-majelis dan tidak ada dua orang duduk bersamaan kecuali dikatakan, siapa temannya si Fulan? Siapa kawannya si Fulan? Siapa mereka sampai mereka pulang dari majelis itu? Aku terbayang orang-orang setelah kalian akan berkata, di lapangkan majelis kalian dengan sesama kalian. Hal itu akan lebih memberkahi dan memperkekal cinta kalian dan lebih membuat kalian segan. Ya Allah, mereka bosan kepadaku dan aku bosanku. Sampai di sini, Umar merasa sesak melihat banyaknya aib dan cacat yang masih terus berlanjut. Umar melihat kesombongan sebagian orang terhadap penduduk negeri yang ditaklukkan.

mereka lebih pantas dinisbatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kita. Janganlah seseorang memandang pada kekerabatan. Hendaklah dia beramal demi mengharap apa yang ada di sisi Allah. Karena orang yang sedikit amalnya tidak

0: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Rekan Rao, siapa sih yang nggak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao 105 FM, Your Lifestyle.

Hai hai rekan Rau, kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan di malam yang tenang ini, Tata kembali lagi hadir menemani waktu istirahat kamu dalam program Night With Us. Program yang siap menemani malam kamu dengan alunan musik pilihan dan info menarik lainnya ya. Dan cocok untuk kamu yang sedang bersantai di rumah atau yang masih kerja atau yang sekedar menemani sunyinya malam ini. Dan bersama Night With Us, mari kita lepaskan lelah seharian, menenangkan pikiran dan menikmati setiap nada yang hadir khusus untuk menemani malam kamu ya. Dan juga rekan Rau, jangan kemana-mana, setia bersama Tata di 105 FM, Your Lifestyle.

diagnosis kanker kulit untuk meningkatkan kesadaran. Termasuk aktor Hugh Jackman, penyanyi Miley Cyrus, dan pembawa acara televisi Sharon Osbourne. Nah itu dia rekan Raukar dan Ramsay, idap kanker kulit dan ingatkan pentingnya pakai sunscreen. Semoga informasi ini bermanfaat, saya Tata, terima kasih.

Kontribusi dalam berbagai aktivitas keseharian. Mengusung tagline 3 kebaikan yang menyegarkan, Britney mengatakan pihaknya ini mengajak masyarakat untuk tetap segar dan penuh vitalitas dalam menjalani rutinitas meski di tengah cuaca yang tidak menentu, panas, hujan, polusi maupun tekanan pekerjaan. Selain sesi sharing bersama Dr. Andika Raspati SPKO, acara peluncuran ini menampilkan aktivitas interaktif lainnya yang menyehatkan seperti body combat bersama Coach Ferry. Nah, rekan-rekan, itulah dia ya, cuaca tak menentu ya.

sejatinya bukan semata soal penampilan. Prosedur ini juga memiliki fungsi medis penting yang kerap luput dari perhatian publik. Menurut dokter spesialis bedah plastik Ruth Lumbun, berdasarkan definisinya, rinoplasti adalah operasi di area hidung. Tidak hanya memperindah hidung, rinoplasti juga memiliki fungsi medis penting. Bedah plastik rekonstruksi dilakukan untuk memperbaiki bagian tubuh yang rusak atau mengalami kelainan, baik karena kecelakaan, luka bakar,

0: sebuah lift, serta pada bagian tubuh lainnya, misalnya mengencangkan payudara atau sedok lemak. Baik untuk kebutuhan kesehatan maupun penampilan, bedah plastik sebaiknya dilakukan oleh dokter spesialis bedah plastik yang mendalam tentang anatomi wajah. Sebab hidung bukan hanya soal bentuk, tapi juga soal fungsi pernapasan yang krusial. Nah, rekan Rau, itu dia dokter mengatakan operasi hidung punya fungsi estetika dan medis. Semoga informasi ini bermanfaat ya.
1: Radio station in Padang Sidet 105.

Kembali lagi di 105 FM, Your Lifestyle. Tak terasa kebersamaan kita di dalam program Night With Us malam ini harus berakhir ya. Terima kasih untuk seluruh rekan Rau yang sudah setia mendengarkan lagu-lagu pilihan sepanjang malam ini. Semoga alunan musik yang telah diputar bisa menarik dan info-info lainnya yang selalu kami sajikan.

0: Isinin Padang Sidempuan, Raw FM.
1: Rekan Raw, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan untuk mendengarkan siaran Raw FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Raw FM Padang Sidimpuan di Play.

0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
0: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
0: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
0: Dan dari istri dan anak-anaknya.
1: لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ
0: Bukannya.
1: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ
0: Pada hari itu, ada wajah-wajah yang berseri-seri.
1: ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ
0: Dan pada hari
1: itu,
0: tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
2: Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda, pastikan sudah tutup.

such a good idea. $1 million. Yes. Very good.

Indah diurus siriau cilulutun alak namar narkoba. Indah kenara alai mengurusun. Taibo pe songoni tatopo ditulak tahato bangon. Songoni natobang natoras dihutaon. On macit namura indah sa anak saboru. Anak mi abang anakku. Anak ki anakmu. Si padiaron anakku don. Ima indah tarpadiar. Mulak mabak tu bagas. Aduh pun urusan di sana.

0: minta sesuatu, tapi ketika diberikan gak bisa syukurin. Itu yang bahaya nanti saat hisab. Nih rumah, kenapa disebutkan maskan? Tempat untuk tinggal. Tapi kata maskan dari kata sakinah. Sakinah itu sesuatu yang tenang, tentram. Ciptakan ketentraman di rumah, ciptakan ketenangan di rumah. Kalau sudah punya rumah, bikin suasana tenang di rumah. Jangan di rumah ribut terus. Di rumah berselisih terus. Kalau Anda di rumah tiap hari ribut, artinya kurang syukur Anda kepada Allah. Orang yang gak punya rumah, belum dapat amanah rumah, masih ngontrak, ada yang numpang tinggal, dia hidupnya tenang. Masa Anda yang dikasih gak tenang?
1: Ketika menggunakan dhammah disebut dengan mubtada. Perhatikan, alhamdu sifatnya mubtada, hukumnya disegerakan. Maka kalau Anda sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Rahman, nikmat sehat, nikmat rizki, harta benda, nikmat keluarga, nikmat kenyamanan hidup, maka bersegeralah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepadanya. Maka Anda ucapkan alhamdu, alhamdu sifatnya disegerakan untuk kita menjadikan sifat syukur kita kepada Allah setelah menerima nikmat. Ini hukum umum. Bukankah Anda kalau saya berikan sesuatu, Anda seketika mengucapkan ucapan apa ucapannya? Terima kasih. Ya, saya berikan sesuatu, Anda ucapkan pada saya apa? Terima kasih. Ya kan? Anda terima, Anda ucapkan, saya kasih, Anda terima. Begitu saya berikan, terima kasih. Ya kan? Terima kasih Ustaz. Sekarang Allah berikan pada kita. Allah berikan pada saya, Allah berikan pada Anda, Allah berikan pada kita. Nikmat, kebutuhan, rizki, segalanya. Setelah kita menerima itu, apa yang harus kita lakukan? Maka Allah ajarkan kepada kita. Alhamdulillah. Cepat, segera. Jangan tunda, jangan diakhirkan. Begitu terima, syukur pada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas sampai sini? Makanya kalimat alhamdulillah ini, itu dalam bacaan tafsir bisa dibaca dengan A. Bisa dibaca dengan A. Untuk menegaskan. Dari mana taunya Ustaz? Teruskan bacaannya. Waruya an Sufyan ibn Uyainah wa Ru'bah ibn al-Ajjaj annahuma qala alhamdulillahi bin nasbi wa huwa ala idmari si'lin. Sufyan ibn Uyainah, kemudian juga Ru'bah bin al-Ajjaj, keduanya ahli tentunya dalam bidang qiraat. Ya, keduanya menyampaikan riwayat bacaan dengan fathah. Tapi riwayat ini untuk tafsir. Ingat, bukan untuk bacaan dalam salat. Boleh dibaca dengan fathah, tapi bukan dalam salat. Ingat, dalam tafsir untuk menegaskan perintah segera bersyukur kepada Allah ketika menerima nikmat. Kenapa dibaca alhamda? Untuk menunjukkan kalimat perintah sebelumnya yang ditiadakan untuk memudahkan bacaan kita. Asal kalimatnya kalau kita turunkan, qulu, perintah dari Allahnya. Qulu. Qulu. Katakan oleh kalian semua. Alhamdulillah. Alhamda. Cuman kalimat ini yang gak muncul. Ya, Allah tidak menurunkan kalimat ini karena sudah dipahami oleh orang Arab. Orang Arab paham. Dari mana pahamnya? Karena menggunakan dhammah. Dhammah ini sifat segera. Jadi sifat segera itu gak dikasih tahu pun sudah paham. Harus segera bersyukur. Cuman kita ini yang bukan orang Arab kadang gak ngerti kenapa mesti dhammah. Maka dijelaskan oleh dua ulama tadi. Kenapa pakai dhammah? Karena asal perintah itu untuk bersyukur sifatnya perintah. Kalau mau dimunculkan dalam tafsir, ada kalimat sebelumnya. Qulu. Kalau dapat anugerah dari Allah, cepat minimal katakan. Cepat syukuri. Kalau orang Arab gak perlu itu lagi. Makanya ketika Quran diturunkan dengan bahasa Arab, tidak menggunakan kata qulu lagi. Saking pahamnya orang Arab dengan itu. Cukup. Dengan kalimat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Paham? Maka kalimat yang pertama, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah mendapatkan nikmat yang tadi, nikmat diberi, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat macam-macam, maka adab yang pertama dari kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat yang telah diberikan itu. Kalimat pertama yang kita ucapkan, segera bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Maka kalau ada sesuatu kita dapatkan, adab yang pertama, saya tulis ya. Adabnya nanti ada tiga. Satu, ucapkan kalimat tahmid. Awas, awas. Nanti ada kaitan nih dengan penambahan nikmat. Anak lulus ujian, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, proyek dapat, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dapat tempat pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. dagangan habis. Habis di luar, dagangan habis. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya. Ya, ta'lim lancar. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Dapat traktiran teman, alhamdulillah ya rabbil alamin. Dapat tumpangan pulang, alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Adab yang pertama. Jadi sudah adab, antum aja manusia ngasih langsung terima kasih. Masa Allah ngasih tiap hari kita ucapkan enggak ucapkan alhamdulillah. Itu adab pertama. Awas hati-hati, nanti kalimat ini ringan diucapkan tapi dampaknya besar. Kita akan lihat nanti korelasi dengan ayat yang selanjutnya. Pelan-pelan, sebentar di sini. Paham sampai sini? Baik, jadi pertama saya ulangi lagi. Saat kita kemudian mendapatkan semua anugerah dari Allah berupa nilai-nilai kebaikan, maka adab yang pertama bersyukurlah kepada Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, adab yang kedua. Fokus. Perhatikan baik-baik. Bukankah di kalimat alhamdu ini ada alif lam? Ingat ya, ada apa? Alif lam. Saya sering katakan kepada kita semuanya, pada diri saya, pada anda, pada kita semua. Alif lam pada umumnya terbagi dua bagian, dua fungsi. Masih ingat? Satu, ma'rifah. Lam ta'rif. Menunjukkan sesuatu yang khusus. Yang kedua, istighraq. Ya, alif lam al-istighraq. Menunjukkan sesuatu yang sifatnya luas, menyeluruh. Semua, segala, tanpa kecuali. Ta'rif, kalamun, spidol, pena, pulpen, kalamun, al-kalam, yang ini, bukan yang lain. Saburatun, papan tulis. As-saburah, papan tulis yang ini, khusus, bukan yang lain. Sayaratun, mobil, banyak di luar kendaraan. As-sayarah, pakai alif lam, yang itu, bukan yang lain. Salatun, umum, salat, gimana aja, mau cepat, mau lambat, bebas. As-salat, salatnya khusus, ada aturannya, ada ketentuannya, enggak bisa sembarangan. Nah, itu baru tahu alif lam ma'rifah saja. Kalau kita bisa baca Al-Qur'an dengan benar, kita paham. Kenapa kalimat salat dalam Al-Qur'an yang bermakna ibadah dari takbir sampai salam, semua kalimatnya pakai alif lam. Kalau enggak pakai domir di akhirnya atau idhofah, pakai alif lam. Coba kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunash-shalah. 43 wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqimus salah. 45 wasta'inu bis sabri was salah. 153 ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. 238 hafizhu 'alas salawati was salatil wusta. Tadi dibacakan dalam surat Isya, Quran surat 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr. Quran surah 29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Selalu pakai alif lam yang bermakna salat, ibadah. Kenapa menggunakan alif lam? Ingin memberi pesan kepada kita, kalau salat jangan sembarangan. Jangan semaunya. Asal salat. Amin. Masya Allah, zuhur 2 menit. Bayangin. Paling nampak saat tarawih lah. Yang 11 rakaat 1 jam. Yang 23 ada yang 7 menit. Kok cepet amat sih? Amat aja gak cepet-cepet. Lancar tiap tahun diulang-ulang, masa belum lancar juga. Lancar sih iya, tapi kan Nabi juga gak begitu, John. Ada aturannya, ada tumakninahnya, kan? Ada ketenangannya. Kamu gak tumakninah? Enggak, tumakninah sedang sholat sendiri tuh, paling belakang perempuan. Bukan itu. Tenang, bacaan nyaman, fasihnya. Kan ada harakatnya, ada tajwidnya, ada sifatnya, ada makhrajnya. Ada ketenangannya, ada doanya, itu aturan, pakai alif lam. Ya, itu ma'rifah. Istighraq menunjuk pada yang luas tanpa ada kecualinya. Semua dicakup. Yang semua yang terdapat, tidak ada satu pun tersisa untuk yang lain. Semua tercakup. Nah, dua-duanya ini kita bisa terapkan dalam hukum kalimat alhamdu. Yang pertama, alhamdu. Kalau anda ingin mengucapkan terima kasih, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka khususkan semua syukur itu hanya milik Allah saja. Jangan mengambil bagian darinya. Ini kalau sudah merasakan semua karena Allah, ini kan yang ngasih anda selamat, Allah. Yang ngasih anak anda lulus, bisa hafal Quran itu Allah. yang bisa menjadikan Anda sukses dalam pekerjaan Allah. Kalau gak berkendak gak bisa. Anda kerja sampai bertahun-tahun, sampai banting tulang, banting kepala, banting kaki, banting apapun, semua dibanting. Kalau Allah gak berkendak gak akan jadi. Dan kita sadar karena Allah. Maka dari itu ketika kita mendapatkan adab pertamanya, bersyukur terima kasih pada Allah, khususkan pada Allah. Jangan ngambil bagian dari situ, karena kita meyakini apa yang kita dapatkan semua sumbernya dari Allah. Paham? Nah, makanya jangan melibatkan diri kita, ini adab keduanya. Jangan melibatkan diri kita saat kita ingin bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Allah atas nikmat yang diterima. Contoh, coba deh ibu atau antum, ikhwan ya, sering kemudian mengantar anak, ujiannya bagus, hafal Al-Quran, bagus. Pernah sering ada yang berucap begini, Masya Allah, ukhti, luar biasa ya anaknya bisa hafal Quran. Ya Allah, akhi, Masya Allah, luar biasa, nilai antum sempurna. Akhi, Masya Allah, pekerjaan antum luar biasa, bagus, beda dengan yang lain-lain sebelumnya. Pernah ada orang kadang memuji seperti itu? Nah, saat muncul kalimat itu, sadari. Ini titipan dari Allah. Barangkali ada yang belum kita syukuri. Kita belum sempat terima kasih nih sama Allah nih. Atau diuji, sadar gak bahwa itu tuh pemberian Allah? Kalau Allah berkehendak, bukan anak kita yang hafal, anak orang lain. Cuma dititipkan pada anak kita untuk menguji apakah kita ini mampu gak bersyukur kepada Allah. Mampu gak menyerahkan urusan kita kepada Allah. Sadar gak bahwa Allah yang kasih? Makanya orang tua yang baik ketika mendapati anaknya hafal Al-Quran misal, juara pertama di sekolahnya, dipuji oleh orang lain, gurunya bahkan mengatakan, ibu Masya Allah anaknya luar biasa, pintar, cepat pahamnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini semua karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adab pertama. Nah, tapi kalau sudah mengucapkan itu, hukum alif lam ma'rifah berlaku. Khususkan hanya pada Allah, kita jangan ngambil bagian dari situ. Kalau ngambil bagiannya, maka berkurang sifat pujiannya. Ibu Masya Allah anaknya luar biasa bu, cepat pahamnya, hafalan Qur'annya sempurna. Yang lain 2 tahun, dia 2 bulan dah hafal Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya memang saya juga tiap hari sih ngasih. Saya dampingi, terus malam didoain, cek tahajud, sujud. Kalau cek mau bisa begitu, ah, habis tuh. Jelas ya? Nah, jadi jangan ambil bagian dari situ. Jadi kalau sudah al pakai alif lam, gak ada walaupun, meskipun, walau demikian, itu hilang. Ya, ada ikhwan misalnya kadar Allah sakit, di rumah sakit. Hari pertama udah lebih baik, ditanya, sering lupa nih kalimat begini. Gimana akhi? Alhamdulillah lebih baik. Ya walaupun, walaupun udah gak usah. Ya walaupun sedikit lagi, udah gak usah pakai walaupun. Meskipun, walaupun, walau demikian, itu udah hilang. Karena udah ada alif lam. Jelas ya? Udah ada alif lam. Ini tuh kayak sederhana beneran deh. Bener, saya serius. Ya, ba, satu huruf, cuman maknanya dalam. Alif lam. Ya, alif lam cuman al dibacanya. Tiap hari al itu banyak, tapi yang ini tuh beda, beda dengan yang lain. Anda boleh gunakan al pada yang lain, tapi al melekat pada alhamdu beda. Lain dengan al pukat, lain dengan al kalin, lain dengan al-al yang lainnya, beda. Jadi al di sini khusus ketika disebutkan al di sini, lekatkan semuanya karena Allah. Gak usah campuri pakai yang lain-lain. Makanya setan itu sering menggerakkan di hati kita pada sisi nafsu. Supaya itu dikurangi. Jadi nilai pahalanya berkurang. Bukan cuma nilai pahala. Nanti saya sebutkan kalimat yang lainnya. Begitu nanti yang ini sempurna, turun nanti pernyataan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu benar, akan datang lagi yang lebih besar dibanding yang sebelumnya. Datang, meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi. Ini yang paling dahsyat. Tapi hukum yang kedua ini mesti berlaku. Jadi begitu ada pujian, ada apapun, ucapkan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tutup bagian diri kita yang ingin maju ke depan. Sudah. Tapi. Kenapa tapi Pak? Tapi semua ini dari Allah. Tidak ada peran saya sedikit pun di sini. Jelas sampai sini? Time. Dan al berlaku yang kedua yaitu istighraq. Pada semua jenis kenikmatan yang kita raih. Ya, awas hati-hati. Jangan cuma di satu sisi saja. Awas, hati-hati. Lupa kita itu. Dapat yang terasa materi, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dapat proyek, dapat promosi, alhamdulillah. Keturunan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi lupa. Bukankah mata ini kadang dirawat oleh Allah untuk tidak sakit? Berapa kali bersyukur dengan nikmat mata ini? Berapa kali bersyukur dengan nikmat telinga yang jelas terdengar? Berapa kali bersyukur dengan nikmat kaki yang bisa melangkah? Anda berharap-harap hebat dapat proyek segala rupa, diuji oleh Allah, sakit kaki aja, gak bisa berangkat kerja, hilang tuh. Jutaan, ratusan ribu, sekian, sakit, hilang. Cuman kaki aja satu, kena duri aja, ya tak, dah. Telinga gak berfungsi sedikit, pusing, capek. Mata, kena gangguan, proyek gak bisa kelihatan, susah. Berapa kali kita bersyukur dengan semua nikmat ini? Kadang kita bersyukur dengan segala hal yang kita dambakan dan belum kita pegang, tapi kita lupa dengan semua nikmat yang telah anugerahkan, Allah anugerahkan pada kita dan melekat pada jasad kita. Maka dari itu dipaksa kita untuk mengucapkan kalimat ini setiap selesai salat, supaya ingat banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kita, walaupun kita berharap-harap yang lain yang belum tentu kita butuhkan. Kalau bahasa yang lainnya mungkin, ini nikmat dah banyak yang kamu butuhkan, saya berikan, itu aja belum disyukuri, kamu minta yang lain. Itu aja belum mampu nyukurin, kenapa minta yang lain? Yang belum tentu kita butuh, belum tentu kita perlukan. Makanya setelah kita subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, makna salat apa yang diucapkan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, supaya sadar telah banyak nikmat yang kita peroleh, yang kadang kita menuntut banyak hal yang belum tentu kita butuhkan, tapi kita telah mendapatkan limpahan rahmat yang telah kita perlukan selama hidup kita. Jelas? Nah, bagian terakhir, adab yang ketiga. Ini adab pertama, ucapkan tahmid. Ya, satu. Adab yang kedua, jangan mengambil bagian. Atau kita bisa tegaskan dengan kalimat, tujukan khusus kepada Allah, khusus kepada Allah. Jadi jangan mengambil bagian dari tahmid kita itu. Saya naikkan ke atas sebagai adab kepada Allah. Dalam semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik terasa ataupun yang belum terasakan. Ya, yang terasa sifatnya ini yang kita dapati dalam kehidupan kita. Yang belum terasakan, yang kadang-kadang kita ikhtiar baru kita peroleh. Jangan bedakan semuanya. Semua setiap kita dapati, alhamdulillah. Makanya kalau berzikir pasca sholat, jangan cuma di lisan. Saat alhamdulillah itu, kaitkan dengan nikmat yang telah kita dapatkan. Ini begitu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bayangkan mata sehat, telinga sehat, kaki sehat, hati sehat, pikiran sehat, bening semuanya. Ya, anak sehat, semua sehat, istri sehat, suami sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya bersyukurnya nikmat. Alhamdulillah. Tapi gak ada yang nyampe ke hati gitu. Gak ada yang nyampe. Coba deh ucapkan pelan-pelan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rasakan. Ini itu tenang ke hatinya itu. Enak gitu. Ini zikir yang terasa itu nikmat ke hatinya. Dan ada ketenangan dalam jiwa kita. Ada getaran. Ada getaran tersendiri. Enak rasanya itu. Ada sentuhan ke hati kita. Ya, sentuhlah ia tepat di hatimu. Maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Ya, sentuh. Maka bacakan zikirmu dengan bahasa hatimu sehingga terjadi koneksi antara hati dengan lisanmu. Catat dulu, mana dulu? Bacakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul. Yakinlah kalau zikirmu benar kepada Allah, hatimu akan tenang. Ala itu harful ikhbar wa taukid, menyampaikan sekaligus menekankan. Jadi kalau zikirnya hati belum tenang, berarti ada yang enggak benar zikirnya, ada yang belum tepat. Paham ya? Nah, itu dhammah, banyak terkumpul. Banyak. Semua segalanya milik Allah. Ya, semua punya Allah itu banyak. Jadi semua aktivitas kita yang kita dapatkan nikmatnya itu semua punya Allah. Banyak punya Allah, enggak berkurang. Banyak. Banyak, banyak, banyak. Nah, yang terakhir. Ingat baik-baik, kalimat alhamdulillah itu mengandung makna syukur. Syukur. Ya, kalau manusia berterima kasih, kalau kepada Allah kita bersyukur. Baik. Apa artinya syukur? Ya, syukur itu kalau mau dicatat boleh, kalau mau didengar, dihafalkan atau disimak kembali pun tidak ada masalah, yang penting paham. Paham maksudnya. Syukur itu ungkapan rasa terima kasih. Ungkapan rasa terima kasih dan bahagia. Ungkapan rasa terima kasih dan bahagia atas nikmat yang diperoleh. Atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Sudah? Baik. Ungkapan terima kasih atau bahagia atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Baik. Awas, ini kalimat singkat tapi isinya padat dan akan sangat berdampak dengan kuantitas. Ya, peningkatan nikmat setelahnya yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau syukurnya benar, maka nanti limpahan nikmat berikutnya akan semakin bertambah. Perhatikan baik-baik. Awas, ini bagian ketiga ini yang sering gagal. Disyukur ini, adab pertamanya alhamdulillah, betul. Begitu menerima, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Adab keduanya, tujukan semua karena Allah. Tapi di adab yang ketiga, ini yang paling penting, dan tidak sedikit orang gagal di sini. Jangan cukupkan syukur pada kalimat alhamdulillah. Tapi optimalkan nikmat yang diraih itu sesuai fungsinya yang telah Allah tetapkan. Misal, Allah kasih pada kita nikmat sehat di mata, melihat jelas. Kita bisa bedakan objek, ini laki-laki, ini perempuan. Ini peci putih, ini peci yang hijau. Ini peci biru, ini peci yang hitam. Bahkan yang paling nikmat, paling besar, kita bisa membedakan nikmat hak dan batil. Nikmat halal dan haram. Ini halal, itu haram. Baik, ini hak, ini batil. Jujur itu hak, dusta itu batil.

Him, katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman, masih merasa punya iman. Kalau enggak punya iman, ya enggak masalah. Karena imannya enggak ada, maka enggak ada rem dalam dirinya. Karena iman enggak ada, maka enggak ada petunjuk pada hatinya. Di hati itu ada iman. Kata Allah, kalau hatinya ada iman, maka iman itu akan merambat ke seluruh anggota tubuhnya. Saat dia naik ke mata, ya ghubbu min absarihim, maka imannya akan menunjukkan apa yang harus dilihat oleh matanya. Ketika yang dilihat itu tidak benar menurut imannya, maka dia akan palingkan dari pandangan itu. Nah, jadi kalau ingin mensyukuri nikmat mata, pakai mata ini untuk melihat yang benar-benar, yang baik-baik menurut Allah. Itu tandanya kita bersyukur dengan nikmat. Dan tanda yang kedua, iman kita masih ada, masih kuat. Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah nikmat mata, tapi mata dipakai pada yang tidak benar, itu bukan syukur namanya. Apalagi pas diucapkan, pas dilihat yang gak benar. Gambar apa ini? Ini nih, gak benar nih gambar nih. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, pandangan pertama, selanjutnya kan gak boleh. Kalimatul haq, you know, lebih al-batil. Ya, kalimatnya benar, cuma ditempatkan di tempat yang salah. Paham? Nah, jadi coba cek deh. Katanya alhamdulillah, tapi mata masih dipakai pada yang tidak baik. Berapa kali Anda melihat gambar yang tidak tepat saat membuka status? Saat mengupdate status? Nah, saat melihat browsing, searching, berita di internet? Saat membuka handphone, berapa kali iklan tampil? Kemudian mata kita bisa mengelak dengan cepat. Pindahkan pandangan. Itu baru satu. Belum telinga. Nikmat telinga, gunakan telinga sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Kata Allah, jangan dengar yang tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang masih merasa punya iman, la yaqtabu'ukum ba'dha, jangan dengarkan gibah. Jangan bergibah, jangan dengarkan gibah. Jangan bikin acara gibah, jangan jadi pelaku gibah. Sekarang dikemas jadi acara TV. Itu yang repot, gibah. Ya, bikin di situ tulisan. Memang kadang-kadang gini, kalau maksiat itu jangan dikemas-kemas. Semakin dikemas kelihatannya semakin bagus. Dijualnya jadi menarik. Bikin aja title yang langsung tunjukkan pada tingkat maksiatnya. Ya. Jadi kalau ada tayangan-tayangan gosip, langsung antum sebarkan berita, tayangan gibah. Gitu aja. Sebarin tuh ke yang lain, share. Tayangan gibah, terus turunkan ayat Quran di bawahnya. Khusus bagi orang Islam, Islam saja supaya enggak jadi tersangka nanti. Gampang. Udah. Paham ya? Nah, jadi gitu aja, nanti hilang sendiri. Ya, jadi dan jangan jadi pelakunya, katanya muslim tapi jadi pelaku gibah. Aneh. Jelas ya, iman kita dipertaruhkan di situ. Tuh, itu baru mata, ke telinga belum ke lisan. Ya lisan pakai untuk apa? Bicara yang benar. Makanya Nabi itu mengikat dua saja. Maaf. Man kana yu'minu, iman lagi tuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang masih merasa beriman pada Allah dan hari akhir? Kenapa ada hari akhir menunjukkan hisab? Dihisab. Wafat dihisab. Itu penegas tuh. Jadi kalau melanggar ketentuan ini, maaf, berarti iman bermasalah. Yang kedua, merasa ringan saat dihisab. Falyakul khairan, katakan yang baik-baik. Jadi kalau masih punya iman, yang enggak baik itu enggak akan dikatakan. Apa yang enggak baik? Banyak dusta. Wailulil mukadzibin, celaka para pendusta. Dusta tuh enggak baik. Kalau dusta akan celaka. Gibah, ya celaan, makian, perselisihan, gak baik. Makanya kalau Anda rajin ikut taklim tapi rajin berselisih, ada yang aneh tuh. Aneh. Katanya taklim, katanya mendekat pada Al-Quran, katanya ingin praktekkan Al-Quran, tapi melanggar isi Quran, aneh. Aneh. Anda belajar di mana? Quran mana yang Anda praktekkan? Hah? Mana iman Anda? Taklim itu menguatkan iman, bukan melanggar iman. Itu poinnya. Jadi kalau Anda dekat dengan Allah, itu semua tubuh kita akan dijaga. Lurus pada nilai-nilai kemuliaan. Jelas sampai sini? Itu teman-teman, itu baru tubuh kita. Belum yang lain. Ini saya tanya pada Anda. Ya, mulai dari pakaian, alas kaki, rumah, ya, kendaraan. Pertanyaan saya, berapa nikmat yang telah kita peroleh, yang telah kita gunakan sesuai fungsi yang telah Allah tetapkan kepada kita. Makanya pelajari dulu sebelum meminta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku anugerah rumah. Apa fungsi rumah menurut Allah dan Rasulnya? Turunkan. Ada fungsi rumah untuk berzikir, fungsi rumah sebagai naungan. Fungsi rumah itu ada 3-4 dalam Al-Quran. Ada manzil, kenapa rumah disebut dengan manzil? Ada bait, kenapa disebut?

dengan bait. Ada dar, kenapa disebut dengan dar? Ada maskan, kenapa disebut dengan maskan? Ada di situ turunannya, pelajarin dulu. Jangan ngotot minta sesuatu, tapi ketika diberikan gak bisa syukurin. Itu yang bahaya nanti saat hisab. Nih rumah, kenapa disebut maskan? Tempat untuk tinggal. Tapi kata maskan dari kata sakinah. Sakinah itu sesuatu yang tenang, tentram. Ciptakan ketentraman di rumah, ciptakan ketenangan di rumah. Kalau sudah punya rumah, bikin suasana tenang di rumah. Jangan di rumah ribut terus, di rumah berselisih terus. Kalau Anda di rumah tiap hari ribut, artinya kurang syukur Anda kepada Allah. Orang yang gak punya rumah, belum dapat amanah rumah, masih ngontrak, ada yang numpang tinggal, dia hidupnya tenang. Masa Anda yang dikasih gak tenang? Padahal tempat yang disebut maskan, tempat untuk tenang. Ustadz, kenapa saya gak tenang? Karena Anda gak belajar turunan dari maskan. Maskan itu sifatnya sakinah. Sakinah itu dibawa ke rumah tangga. Ayatnya Quran 30, surah 30 ayat 21. Pelajari ayatnya. Di situ ada sakinah. Sakinah dapat, mawadah turun. Mawadah turun, rahmat dapat. Di situ disingkat sakinah, mawadah rahmah. Disingkat jadi samara. Dibawa ke dapur jadi sambara. Itu. Ini kan pernikahan seperti sayembara, tebak-tebakan. Anda mendapatkan samara, tapi Anda tidak menggali hikmahnya, bagaimana bisa meraihnya? Anda mendapatkan pengen sakinah, tempatnya maskan yang punya Allah, tapi Anda sendiri jauh dari Allah, bagaimana bisa mendapatinya? Makanya fungsi rumah yang kedua disebut bait. Bait itu dari bata yabitu, baitan, tempat menetap. Tapi bukan sekedar menetap. Karena dalam Al-Quran ketika disebutkan bait, sesuatu yang mendekatkan diri dengan Allah. Makanya Ka'bah disebut bait. Quran surah ketiga ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bibakkata mubarakah. Sungguh rumah pertama yang ditetapkan untuk manusia itu apa? Ka'bah yang terletak di Mekah yang diberkahi. Kenapa Ka'bah disebut dengan bait? Untuk menunjukkan setiap fungsi bait itu menghadap ke arah Ka'bah. Kenapa disebut menghadap ke Ka'bah? Untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Ibadah. Diturunkan di hadis Nabi. Pakai zikir, zikir, zikir, zikir. Rumah yang tidak digunakan untuk berzikir seperti kuburan, sepi, sepi, sepi, sepi. Bukan sekedar zikirnya, karena dengan zikir itu kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Ketika dekat dengan Allah, rahmat turun. Begitu Joni cara memahaminya. Ini rumah dibangun-bangun, diluas-luas, tapi jauh dari Allah. Ya gimana bisa nyaman tinggal di rumah? Luasin, luasin, luasin. Silahkan aja luasin. Kandang ayam juga luas. Main ke Subang tuh banyak kandang ayam. Kandang ayam juga luas. Apa bedanya rumah Anda dengan kandang ayam? Apa beda rumah Anda dengan Ragunan? Ragunan juga luas tuh, kandang singa luas begitu. Luas. Apa bedanya? Bedanya pakai zikir. Zikir. Apa itu zikir? Banyak di Quran. Salat zikir, Quran surah 20 ayat ke-14. Waqimi salata li dzikri, baca Quran zikir, Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Bacaan subhanallah alhamdulillah kalimat thayyibah dzikir, Quran surah ke-4 ayat 103. Asmaul husna dzikir, Quran surah ke-2 ayat 152. Ditafsirkan dengan Quran surah ke-17 ayat ke-110. Doa itu zikir, Quran surah ke-7 ayat 205. Menghafal Quran zikir, Quran surah ke-54 ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat 40. Kenapa enggak dihidupkan di rumah tuh begitu? Zikir. Semua, ayo coba deh dengan istri menghafal, menghafal, kan? Masya Allah. Gak apa-apa sambil bercanda. Setelah itu apa namanya berlomba. Gak apa-apa. Mama sayang, masya Allah. Tahu nggak bedanya keramik sama kamu? Wah, gitu. Gak tahu pak. Kalau keramik makin lama makin antik. Kalau kamu makin lama makin cantik. Catat. Oh, apa bisa aja. Bukan karena bisanya, tapi kecantikan itu memudar di dunia. Saya ingin semua bertahan sampai ke akhirat. Yuk, kita mulai dengan menghafal Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan mahkota di akhirat. Itulah kecantikan dan keindahan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, masya Allah. Alim. Praktekin. Masya Allah, masya Allah. Paham? Dibikin status. Aduh. Dunia ada-ada aja. Gitu caranya. Ini kalau dipakai begitu enak tuh. Coba lah anak-anak. Udah kalau lihat anak tuh lagi kosong dia baca Quran, lagi main tiba-tiba baca Al-Mulk, baca Al-Qalam, baca macam-macam. Itu indah pokoknya deh, antum lagi pulang lagi capek tiba-tiba anak dalam mainnya dia baca tuh.
Amma yatasaalun. Lagi main aja, main sepeda, main apa gitu. Hidup tuh suasana rumah. Pakai trigger dulu, ya. Kayak speaker aktif atau apa gitu kan. Ya, kemudian pasangkan 24 jam putar. Jadi suasana yang terbawa. Antum belum baca enggak apa-apa, mulai pasang dulu aja speaker aktifnya. 24 jam isi. Enggak apa-apa muter. Dan biasakan ya anak-anak begitu. Ya, saya berusaha mencoba. Ya, setelah itu kita berbagi dan itu dampaknya besar. Ya, saya praktekin dulu sendiri, saya coba dulu pada anak-anak tuh, dekatkan dengan Quran. Terus beli mic-mic-an, dia bicara dengan Quran. Itu Quran tuh karena biasa Quran, makanya ketika dikasih mic pun bukan nyanyi, kasih Quran. Ya, nyampe dibawa ke mall. Begitu ke mall lihat tuh ada apa mic yang standing itu berdiri. Masya Allah. Orang kan biasa pakai buat karaoke, tulisannya karaoke, dia cobain di mall. Ya, wailul likulli humazatil humazah. Di mall bayangin tuh. Tapi ya biarin aja, sekali-kali di mall ada ngaji kan. tapi ya begitu gitu. Itulah nikmat, itulah syukur. Syukur itu butuh realisasi, bukan cuma ucapan. Alhamdulillah rumah kita besar. Syukur aja silakan undang bagi dengan tetangga. Alhamdulillah. Tapi buktikan, jangan setelah undang tetangga segala rupa lupa lagi dengan Allah. Tuh kalau digali banyak, ada maskan, ada bait, ada dar, ada manzil. Manzil nazala, turun, manzil tempat menurunkan. Apa yang diturunkan situ? Turunkan keturunan. Makanya jangan pernah bermaksiat di luar rumah. Setelah berumah tangga ada rumah, lakukan semua hubungan di dalam rumah. Jangan maksiat di luar rumah. Ya, yang kedua menurunkan kasih sayang, menurunkan segala rahmat, menurunkan segala perhatian, di situ berikan pada anak, pada setiap yang ada di rumah dan sebagainya. Itu baru satu. Di kadang-kadang begini, Allah udah kasih, minta yang lain, yang ini aja belum dipakai ibadah. Antum udah nyari-nyari pakaian yang lain, ini pakaian yang dipakai ini udah pernah dipakai ibadah belum? Pakai sholat, pakai ngaji, pakai macam-macam. Ini kadang-kadang begini, saya sering dapat pertanyaan, Ustaz, saya ini cari pekerjaan, gak pernah keterima. Saya bilang, sini mas, baju ada? Ada. Makan tiap hari ada? Alhamdulillah. Kendaraan ada? Sepeda Ustaz punya. Alhamdulillah. Baik. Rumah ada? Ada Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz berapa banyak yang dipakai ibadah? Sepeda sudah mengantarkan Anda pada sholat? Kadang-kadang Ustaz. Baju sudah semua dipakai ibadah? Ya belum semua Ustaz. Ah itu Anda itu begitu. Itu kan semua titipan. Setiap titipan akan ditanya. Semua orang yang dititipan itu gak pengen banyak. Gak ada orang titipin pengen banyak. Pengennya sedikit supaya gampang dikembalikan. Atau saat ditanya menjadi lebih mudah menjawabnya. Nah sekarang Anda aja yang dikasih oleh Allah saja titipan belum digunakan pada yang benar. Bagaimana bisa meminta yang lain? Barangkali bukan Allah belum mau ngasih, tapi Allah menginginkan Anda maksimalkan dulu nikmat yang ini. Kalau sudah semua maksimal, jangankan Anda minta. Belum minta pun Allah bisa kirimkan yang lain. Itu poinnya. Mudah bagi Allah. Karena Allah mampu menguasai semua alam. Jangankan pengen pekerjaan, semua alam pengen dikasihkan. Jangankan menguasai, merawat semuanya, memberikan semuanya, ngasih, memberikan, merawat, mencukupkan, semua diberikan. Sifat yang memberikan, merawat, memenuhi semuanya tanpa kecuali, dalam bahasa Arab disebut dengan rububiyah. Yang memilikinya disebut dengan Rabb. Karena itu kata Rabb secara tunggal, kalau tidak dilekatkan dengan kalimat lain, itu artinya enggak boleh diberikan kecuali hanya pada Allah saja. Rabb. Awas hati-hati, Rabb. Enggak boleh manusia diberi nama dengan Rabb. Rabb, kecuali disambung dengan yang lain. Robbie Williams, misalkan. Nah, atau misalnya Muhammad Rabbi, ya. Kalau bersambung dengan yang lain boleh. Boleh. Ya, di kisah Nabi Yusuf Quran surah 12 ayat ke-42. Ya. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك ربك. Bukan Allah di situ. Ya, ketika Yusuf alaihissalam berkata kepada satu di antara dua orang yang ditakwilkan mimpinya dan dia duga dia akan berhasil keluar dari situ selamat, ya selamat, maka dia katakan berikan pesan kepada orang ini, ya napi yang akan lolos ini, selamat ini, kata Nabi Yusuf alaihissalam, nanti sebutkan kisah saya kepada rajamu. Ya, Rabb di situnya, tapi ada kaf di situ, Rabbik, bukan Rabb sendiri. Ditunjukkan kepada raja. Jelas sampai sini? Baik, itu boleh, enggak ada masalah. Nah, tapi ingat sifat Rabb, kalaupun dilekatkan dengan kalimat lain, itu tidak hanya menunjuk pada aspek kepemimpinan, tapi ada perawatan dan maslahat di dalamnya. Yuk kita baca sedikit tafsirnya. وَالْرَبُّ هُوَ الْمَالِكُ الْمُتَصَرِّفُ وَيُطْلَقُ فِي اللَّغَةِ عَلَى السَّيِّدُ وَعَلَى الْمُتَصَرِّفُ لِلْإِصْلَاحِ وَكُلُّ ذَلِكَ صَحِيحٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى.
Kata Rabb itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermakna Malik yang memiliki segalanya. Mutasarrif yang berkehendak untuk menggunakan pada apapun yang dikehendakinya pada semua yang dimilikinya. Terserah Allah. Terserah Allah. Nih, maaf ya, maaf ya. Maaf sekali lagi, maaf. Ini tangan punya siapa? Ya Allah. Maaf. Mata punya siapa? Ya Allah. Telinga punya siapa? Nah, karena punya Allah, terserah Allah, ya Allah yang punya. Gitu kan? Sekarang yang punya nitipin ke kita supaya kita pakai. Makanya kita katakan inna lillah, kita itu punya Allah. Inna lillahi, kita semua punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Karena kita punya Allah, besok lusa kita pulang kepada Allah. Karena kita punya Allah, mata punya Allah, telinga punya Allah, tangan punya Allah, terserah Allah. Maka Allah bikin aturan. Karena kamu punya saya yang ciptakan nih cara menggunakan semua jasad dalam tubuhmu. Pakai sesuai petunjuk pemiliknya. Tangan gunakan begini, mata gunakan begini. Makanya kalau tangan dipakai maksiat, Allah marah yang punya. Wasariku wasariku tufaqtu aydiyahuma, kata Allah, tangan, saya kan suruh gunakan yang baik, kenapa dipakai mencuri? Daripada pakai mencuri, potong aja tangannya. Yang punya marah. Saya punya motor, motornya saya titipkan pada Anda. Saya bilang pakai motor ya, pakai yang baik-baik, buat taklim, buat cari nafkah. Anda pakai motor buat maksiat, rampok orang pakai motor itu, saya marah enggak? Marah, motornya tabrak-tabrakin, bemper pengok, spion hilang, gitu kan? Semua habis, marah enggak saya? Marah, ini tubuh kita punya Allah, dipakai maksiat, ya wajar Allah marah. Perangkat hidup punya Allah, dipakai maksiat, wajar Allah marah. Malikul mutasarrif. Makanya kata yang memiliki dan mengatur semuanya sesuai dengan kehendaknya itu Rabb namanya. Kalau kalimat itu diambil untuk sifat keteladanan kepada makhluk misal manusia, maka tambahkan kalimat lain. Rabbul bait yang merawat rumah. Ya, Rabbud daulah yang merawat pemerintahan. Kenapa disebut Rabb? Supaya dengan perawatan itu memberikan maslahat. Makanya para pemimpin baik di rumah tangga ataupun aspek yang lebih luas lagi, kalau dia memimpin tapi tidak mengarahkan pada yang lebih baik, besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggi itu. Awas, hati-hati. Hati-hati. Dan itu berat, berat, berat, berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tutup kalimatnya alhamdulillahirabbil alamin. Kata Allah, kenapa menggunakan kata Rabb? Rabb itu sifat memberi tanpa batas, sifat merawat dengan sempurna. Kalau engkau bersyukur kepadaku, menggunakan semua nikmat yang telah aku berikan sesuai dengan perintahku dan fungsinya, maka aku akan tambahkan lagi bagi kalian. Tambahkan lagi. Dan aku akan rawat kalian beserta nikmat-nikmat itu, sehingga semua nikmat terpakai dalam hidup kalian. Itu yang disebut dengan berkah. Dapat gaji 100 ribu, semuanya tergunakan dalam manfaat. Kan ada orang dapat 1 miliar sebulan, tapi gak ada manfaatnya, habis. 100 juta 3 hari habis. 200 juta sepekan habis, tapi manfaatnya gak kerasa. Aduh, kadang-kadang kasihan. Kasihan banget. Dapat gaji 100 juta, sepekan habis. Pakai nonton burung, pakai nonton kuda. Nonton kuda doang, kuda lewat. Bayar 20 juta, cuma lihat kuda doang. Masya Allah, pakai ini, pakai itu. Jalan sini, dia sini gak menikmati. Kalau berkah gak apa-apa, makin banyak makin berkah. Banyak beri orang lagi, beri lagi, sedekah lagi. Berkah gak apa-apa. Ya, pilih mana, sedikit tapi berkah atau banyak tapi berkah? Banyak tapi berkah. Banyak berkah, banyak berkah. Ya, ya berangkat umrah, berangkat haji, sedekah, infak ini. Banyak berkah, banyak, banyak, banyak. Alhamdulillah, gak apa-apa. Tapi sering terjadi, banyak dikumpul-kumpul, dia sendiri gak merasakan itu. Dan yang paling dahsyat itu, kadang berkelahi dengan orang yang dipegang aja di tabungannya belum habis. Terus sekarang banyak orang aneh itu. Banyak orang aneh. Beneran, serius saya. Banyak orang aneh. Kalau Anda cek, kekayaannya luar biasa. Miliaran, triliunan dan sebagainya. Tapi masih mengharapkan yang lain. Itu aja belum kepake buat dia. Bawa uang aja 1 miliar. Masuk ke restoran. Makan, mau makan apa sih itu? Itu aja belum habis. Sudah pengen makan aspal, makan hutan, makan ini, makan itu. Allahu Akbar. Apa yang mau dimakan? Kasian saya. Kasian bener. Hidupnya kasihan, dikumpul-kumpul kepake enggak, mati aja, udah. Udah selesai itu. Jadi cuma mewariskan masalah. Dan kalau enggak berkah, celaka. Begitu dia meninggal, orang rebutan, anak cucunya rebutan, saling tembak, saling bunuh, meninggal, enggak ada yang dapat. Kan sering saya bilang, kayak dua orang rebutan mobil, dua-duanya meninggal, mobilnya cuma ketawa. Paham ya?
Nah, maka kalau kita benar menggunakannya, Rabb sifat rububiyah itu muncul. Allah akan merawat. Maksudnya menjadikan semua nikmat yang Allah berikan pada kita berkah. Kepakai semua. Kepakai, ada manfaatnya. Berkah itu ziyadatul khair, nilai kebaikannya bertambah. Nah, kemudian sifat Allah untuk memberikan tambahan itu dialihkan, diuraikan pada kita dengan melimpah. Tambah, tambah, tambah, tambah. Kata Allah, jangankan rumahmu yang kecil itu, semua alam saja tanpa batas saya bisa rawat. Jangankan kau minta yang sedikit, minta semua alam pun aku berikan, karena aku Rabbul Alami. Karena itu sifat lillah, alhamdulillahi hi arakatnya. Kemudian sifat yang kedua ikut, Rabbi, bukan Rabbu, Rabbi i-nya menunjuk kepada Allah tadi. Seperti bismillahi rahmani. Ya, rahmani i ke Allah. Maka Rabbi ke Allah, Rabbil Alamina. Kata Allah, akulah Tuhan yang merawat, yang menguasai semua alam. Alam saja sudah jama' bentuknya. Alam, jama'. Alamin, jam'ul jama'. Jama' dari semua jama'. Jadi kalau ada yang banyak, semua yang banyak itu aku kuasai, kata Allah. Manusia sedikit. Kalau kau mau minta, aku berikan. Apa yang kamu inginkan? Kalau kamu ingin aku rawat. Jangankan kamu, semua alam aja aku rawat, apalagi cuman kamu. Berhasil? Nah, maka dari itu, pada ayat yang ketiganya, Allah turunkan kemudian ayat yang sangat indah untuk menerapkan kaidah di ayat yang kedua ini. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda benar-benar bersyukur kepadaku, kata Allah, menggunakan nikmat dengan baik, sesuai peruntukanku, aku akan tambahkan kepadamu, aku akan rawat nikmatmu, bahkan apapun yang kamu minta, walaupun sepenuh alam, aku akan berikan jika engkau itu butuhkan. Karena aku penguasa, pemilik, dan pengatur semua alam tanpa kecuali. Maka turun Quran surah ke-14 ayat ke-7 di kaidah ini. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur kepadaku, la azidannakum. Maka aku akan tambahkan, tambahkan, tambahkan, tambahkan kepadamu. Masih ingat teman-teman sekalian? Kalimat alhamdulillahirabbilalamin bukankah kalimat syukur? Syukur atas apa? Nikmat, nikmat yang kita peroleh. Di mana nikmatnya? Di kalimat ayat pertama. Bismillahirrahman. Rahman nikmat dunia. Rahim nikmat akhirat. Saat mendapatkan nikmat dunia, alhamdulillah. Begitu kita alhamdulillah, benar alhamdulillahnya, Allah tambahkan rahmannya. Syukur lagi, Allah tambahkan rahimnya. Pahala tambah lagi, pahala tambah lagi. Rahmannya tambah, lipatkan lagi. Sekarang motor, besok mobil. Sekarang mobil, besok bis. Sekarang bis, besok kereta. Nambah, nambah, nambah, nambah. Karena itu ketika Anda alhamdulillah rabbil alamin, maka rahman dan rahim Allah akan tambahkan. Rahman dunia, rahim dalam urusan akhirat. Karena itulah pada ayat selanjutnya turun lagi kalimat Ar-Rahmanir-Rahim. Untuk menegaskan ketika Anda benar bersyukur kepada Allah, maka sifat Rahman dan Rahim berupa pemberian Allah akan terus dilimpahkan kepada kita. Dan itu janji Allah dalam kalimat La in syakartum la azidannakum. Maka selesai pembahasan dua ayat sekaligus, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang yang tidak bersyukur dengan semua itu dan dia merasa itu punya dia, seperti Korun pernah dicontohkan dalam masa-masa yang lampau. Sekarang muncul lagi Korun-Korun milenial misalnya. Ya, Korun-Korun kekinian. Maka penting kita ingatkan, ada ancaman yang berlaku dalam Al-Quran dan penegasan tentang apa yang terjadi jika seseorang merasa memiliki bukan sebagai titipan yang harus tingkatkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti yang kita bahas di pertemuan berikutnya dengan turunnya ayat yang keempat. Maliki yaumiddin.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Tak heran jika banyak sekali peninggalan sejarah yang bercolak Islam, terutama masjid. Karena dahulu saat masa kerajaan-kerajaan Islam berkuasa di Nusantara, para sultan banyak membangun masjid. Masjid-masjid bersejarah tersebut memiliki keindahan dan arsitektur yang khas, tentunya memiliki nilai sejarah kejayaan Islam. Oleh karena itu, Cakrawala Islam edisi kali ini menghadirkan 5 masjid paling bersejarah di Indonesia. Yang pertama, Masjid Raya Baitur Rahman di Aceh. Pendengar, masjid ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 Masehi. Kemegahan masjid ini sudah sangat mendunia. Arsitekturnya yang sangat kental khas Aceh, sehingga tak heran jika Masjid Baitur Rahman ini menjadi ikon provinsi Aceh. Masjid megah ini juga menyimpan kisah menakjubkan pada tahun 2004 lalu, yaitu saat tsunami dahsyat meluluh lantakkan Aceh. Bangunan-bangunan hancur tak berbentuk, namun Masjid Baitur Rahman tetap berdiri dengan kokoh nan anggun, bahkan dijadikan tempat perlindungan bagi para warga yang berhasil menghindarkan diri dari arus tsunami yang begitu dahsyat kala itu. Yang kedua, Masjid Istiqlal. Pendengar, tentu kita sudah tak asing lagi dengan masjid besar yang terletak di ibu kota Indonesia ini. Masjid yang kerap disorot dan dijadikan ikon untuk berbagai acara keagamaan Islam, mulai sholat tarawih sampai sholat Idul Fitri yang disiarkan langsung dari masjid ini. Ya, Masjid Istiqlal di Jakarta ini memang memiliki nilai sejarah yang sangat kental bagi rakyat Indonesia dan kaum muslimin Indonesia tentunya. Sehingga membuat setiap orang yang mengunjungi Jakarta terasa tak lengkap tanpa mampir ke Masjid Istiqlal ini. Masjid yang merupakan terbesar se-Asia Tenggara ini dibangun pada tahun 1961 dan selesai pada tahun 1978 dengan pemrakarsanya adalah Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Istiqlal sendiri adalah bahasa Arab yang artinya kemerdekaan. Selanjutnya yang ketiga, Masjid Menara Kudus. Pendengar, pada tahun 1549 Masehi, ada salah seorang mubaligh Islam di Tanah Jawa, tepatnya di daerah Kudus, sehingga beliau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Dan bahkan diyakini sebagai seorang wali. Sunan Kudus membangun sebuah masjid lengkap dengan menaranya yang khas. Masjid ini dijadikan sebagai tempat ibadah warga Kudus kala itu, juga sebagai tempat Sunan Kudus berdakwah dan mengajarkan ilmu agama Islam kepada warga. Agar dakwah Islam Sunan Kudus kala itu bisa lebih mudah diterima oleh warga Kudus yang mayoritas beragama Hindu-Buddha, maka masjid ini pun dibangun dengan arsitektur mirip bangunan khas Hindu-Buddha, sehingga warga tak terlalu kaget dan mampu menerima ajaran Islam dengan lebih mudah. Batu pertama pembangunan masjid ini langsung didatangkan dari Baitul Maqdis, Palestina, dan masjid serta menara ini dibangun tanpa menggunakan semen. Selanjutnya yang keempat, Masjid Agung Demak. Pendengar, masjid yang satu ini juga tak kalah familiar bagi kita tentunya. Masjid yang menjadi salah satu ikon terkuat sejarah penyebaran Islam di Tanah Jawa ini sangat kental nilai sejarahnya. Masjid yang dibangun pada masa pemerintahan Raden Fatah ini sering dijadikan tempat berkumpul Raden Fatah dan para da'i juga mubaligh masa itu untuk membahas dakwah Islam di Pulau Jawa. Masjid ini dibangun pada tahun 1466 Masehi dan masih berdiri sangat kokoh dan anggun sampai sekarang. Dan yang terakhir, Masjid Agung Kota Gede, Yogyakarta. Pendengar, pada tahun 1640 Masehi, Raja Kerajaan Islam Mataram yang bernama Sultan Agung mendirikan sebuah masjid di Kota Gede, Yogyakarta. Masjid ini kemudian sekarang menjadi masjid tertua dan menyimpan nilai sejarah yang sangat kental bagi penduduk Yogyakarta. Sehingga sayang sekali jika kita ke Yogyakarta namun tak mampir ke Masjid Agung Kota Gede. Arsitekturnya masih kental dengan khas bangunan Hindu-Buddha. Kemudian ketika dakwah Islam memasuki Yogyakarta, maka berduyun-duyun masjid ini ramai karena banyak warga yang sudah memeluk Islam. Nah pendengar, itulah 5 masjid bersejarah di Indonesia yang sampai saat ini masih berdiri kokoh nan anggun walau usia sebagian besarnya sudah ratusan tahun. Masjid-masjid yang memiliki nilai sejarah tinggi ini menjadi saksi sejarah kejayaan Islam di tanah air dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.